Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Kofeba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai problem yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, dan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendiksaintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP. UKT ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta.

0: Lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ria Sinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bekerja.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Senawar. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda tengah berada. Semoga pagi ini bisa membawa semangat baru untuk memulai aktivitas bersama saya, Elvira ya. Kami akan menemani Anda dalam rangkaian Senawar pagi dan kami akan hadirkan rangkaian informasi, hiburan dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda hingga nanti siang ya pendengar. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Senawar. Kita akan hadirkan beberapa lagu berikut ini.

Ketika berbicara tentang khatulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis khatulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis khatulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Khatulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur khatulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik khatulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Khatulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Khatulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis khatulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan

ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik

Masih kami pancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat. Saudara, kami hadirkan pojok informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, pernahkah Anda mendengar kemenyan yang biasanya identik dengan ritual? Ternyata tidak hanya identik dengan ritual, kemenyan juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan. Mungkin bagi sebagian orang, kemenyan ini dengan aroma asap ya, mengepul, sering dikaitkan dengan ritual gaib atau tradisi kuno yang jauh dari kesan modern. Stigma mistis pada kemenyan bukan muncul begitu saja, melainkan terbentuk lewat proses sosial yang panjang dan terus diwariskan secara turun-temurun. Pendengar, di balik stigma tersebut, kemenyan sebenarnya merupakan getah kering yang dihasilkan dari batang pohon kemenyan berupa kristal keruh berwarna coklat atau putih yang mengeluarkan aroma khas ketika dibakar. Minta Ito Melinda Harahap dan Eki Mario Harahap dalam riset di jurnal Maternitas Kebidanan menjelaskan, getah ini telah lama dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Pakpak Barat untuk merawat luka dengan cara mengoleskan atau menempelkan kemenyan yang sudah dibakar ke bagian tubuh yang terluka. Secara ilmiah, dalam buku rahasia antibakteri getah kemenyan, formulasi deodoran dan sampo alami, getah kemenyan mengandung sejumlah senyawa aktif bernama asam benzoat dan asam sinamat yang menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap sejumlah bakteri. Termasuk ada beberapa yang membuka peluang pemanfaatan kemenyan yang lebih luas. Dan dari sekedar bahan ritual ini, pendengar, menjadi bahan baku produk perawatan tubuh alami. Selain itu, senyawa asam sinamat dalam kemenyan juga berkaitan dengan karakter aromanya. Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM Ganis Lukman Daru menjelaskan bahwa kemenyan yang tumbuh di Indonesia berasal dari genus Sitrak, dan hal ini berbeda dengan kemenyan dari Turki dan Arab yang berasal dari genus Boswellia. Perbedaan genus ini yang mempengaruhi aromanya sehingga membuka peluang pemanfaatan kemenyan Indonesia lebih luas, dan salah satunya sebagian besar adalah bahan baku parfum. Sayangnya, potensi ini belum digarap maksimal di dalam negeri. Dari laporan Badan Pusat Statistik 2024 mencatat, setidaknya 5.000 hingga 8.000 ton kemenyan bisa dihasilkan dari Sumatera Utara setiap tahun. Dan sebagian besar dari jumlah itu justru diekspor dalam bentuk mentah untuk diolah di India, Singapura, dan Uni Eropa. Negara ini yang kemudian menikmati nilai tambah dari pengolahan kemenyan asal Indonesia. Saudara, jika diolah lebih lanjut di dalam negeri, nilai ekonomi kemenyan sebenarnya bisa melonjak jauh dari harga getah mentahnya. Ganis menjelaskan prosesnya dapat dimulai dari getah kemenyan yang distilasi menjadi minyak. Getah ini yang dipanaskan untuk memisahkan komponen yang mudah menguap, lalu uapnya didinginkan hingga menjadi minyak. Dan minyak ini yang kemudian dapat diolah menjadi parfum atau diproses lebih lanjut hingga memperoleh senyawa tunggal dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Demikian informasi ini kami hadirkan dalam pojok informasi, pendengar. Semoga bermanfaat untuk Anda dan bisa menambah wawasan. Tak hanya identik dengan ritual, kemenyan juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan. Hingga di sini kebersamaan kita dalam rangkaian Sendawar Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Tetaplah bersama kami, pendengar. Setelah ini, pendengar akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya.

0: budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu karena melihat orang produktif, malu karena bekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Kenapa ya langit warnanya biru?
2: Tahukah Anda, fenomena langit berwarna biru ternyata bukan kebetulan semata. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab langit berwarna biru. Pantulan cahaya matahari ke arah laut yang juga berwarna biru adalah salah satunya. Selain itu, para ahli menemukan karena adanya hamburan cahaya matahari dari molekul atmosfer, cahaya biru dan violet yang mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek sehingga lebih mudah terserap oleh molekul udara. Hal tersebutlah yang menyebabkan cahaya biru dan violet lebih banyak tersebar dan berhamburan di langit. Tapi terkadang, langit-langit juga bisa berwarna putih yang disebabkan oleh udara.

0: Kang Ina, tak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa, Bun?
0: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
1: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo Kaltim edisi hari ini Kamis 24 September 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Denny ya di meja operator. Yang mana pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat topik berkaitan dengan Kaltim menuju terang, listrik untuk kota hingga ke pelosok desa ya. Yang mana untuk membahas topik kita di pagi hari ini sudah hadir dua narasumber ya di studio Satu RRI Samarinda. Kita sapa dulu, ada Pak Dr. Bambang Arwanto, APMSI, Kepala Dinas SDM Provinsi Kalimantan Timur. Pak Bambang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, apa kabar pagi hari ini, Pak?
6: Baik.
5: Baik ya. Kalau kata orang dari Kabupaten Pasir, isek kabar, Pak?
6: Isek kabar, Pak.
5: Alhamdulillah. Iya. Ya. Dan di samping beliau ini ada juga ada Pak Bang Irfan, yang kita panggil Bang Irfan Fajrianur, SE, SHCPM, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Borneo Kalimantan. Bang Irfan, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, apa kabarnya pagi hari ini?
7: Alhamdulillah.
5: Ya, ya, berkaitan dengan Kaltim menuju terang ya, listrik untuk kota hingga ke pelosok desa ini, bahwa ini kita tadi pagi juga sudah sampaikan bahwa per September 2026 ini terdapat 1038 desa di Kalimantan Timur, dan ada 72 desa ini Pak Bambang yang masih belum tersambung listrik ya. Dari Pak Bambang sendiri mungkin bisa disampaikan dulu berkaitan dengan program ya untuk mengaliri listrik di seluruh desa di Kalimantan Timur ini seperti apa Pak? Silakan.
6: Oke, langsung ya. Jadi begini, ya. Permasalahan ketenaga listrikan di Kalimantan Timur itu ada 3 area ya. Pertama, ya. Apakah listrik itu suplainya cukup ya atau dayanya mampu untuk Kalimantan Timur? Permasalahan kedua, apakah listrik itu handal ya buat Kalimantan Timur? Handal itu artinya tidak ada biarpet lagi. Ketiga, apakah listrik itu juga merata? Nah, tiga area ini. Sekarang kita bahas satu-satu atau langsung kita bahas yang tidak merata?
5: Ya, boleh Pak, satu-satu bisa Pak.
6: Ya, artinya kita harus membahas dulu bagaimana sih sebenarnya sistem ketenaga listrikan di kita. Jadi kita itu ada dua sistem ya, sistem AKAM yaitu yang terkoneksi, yang kedua sistem isolated yaitu yang bekerjanya di daerah-daerah yang memang tidak terkoneksi tadi, terutama di daerah terpencil. Nah, dari catatan kami itu sebenarnya kita punya daya mampu sebesar 1082,07 megawatt. Dan beban puncaknya adalah 929,66 megawatt. Jadi artinya kita punya cadangan atau surplus itu 152,41 megawatt. Nah, seharusnya dari ini kan kelihatan sebenarnya tidak perlu ada biarpet.
5: Iya ya kan.
6: Tapi ternyata memang itu juga tidak apa namanya, kita tahu bahwa itu juga tidak handal ternyata ya, karena memang dari pembangkit kita tahu bahwa di Kalimantan Timur itu ada pembangkit IPP sebesar hampir 60% dan pembangkit PLN sebesar 40%. Nah, pembangkit IPP dan PLN ini kan rata-rata mengalami perawatan rutin gitu ya, rutin. Jadi memang apa namanya, kita tahu bahwa mesin ini memang kuncinya di perawatan. Nah, sekarang ini pemadaman bergidas terjadi karena memang di mesin-mesin itu selalu bergantian perawatan, misalnya perawatan di Indoeka, Cahaya Pajar Kaltim, PLTU Senipah seperti itu, dan Sambera yang seperti itu. Yeah. Kita berharap bahwa perawatan ini optimal karena kita tahu tadi bahwa sebenarnya masih ada surplus kan sebenarnya listrik ini sebenarnya, dan kalau memang perawatan baik ini bisa diandalkan dengan baik. Ya, itu tadi yang mengakibatkan. Dan jadi itu permasalahan pertama, cukup surplus. Permasalahan kedua tadi ternyata kurang andal ya, karena memang tadi ada beberapa pembangkit yang melalui perawatan hingga tadi beban puncaknya tidak bisa dipenuhin karena beberapa mesin pembangkit harus mengalami perawatan rutin, dan akibatnya ada pemadaman bergilir. Pemadaman bergilir atau hidup bergilir gitu.
5: Hidup bergilir ya.
6: Nah, dan yang ketiga, tapi kita tetap support ya supaya ini bisa diatasi dengan baik untuk pelayanan publik. Dan yang ketiga ini sebenarnya yang juga masalah adalah pemerataan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bang Junaidi tadi bahwa sebenarnya kita punya 1038 desa dan di tahun 2005 itu ada 109 yang belum listrik, dan di tahun 2026 ini tinggal 72 yang belum listrik ya. Dan rata-rata, cuman masalahnya bukan itu saja ya. Jadi masalahnya juga masih ada 58.725 kepala keluarga yang belum menikmati listrik. Selain dia juga tidak merata, tadi tidak meratanya terjadi karena masih ada kepala keluarga yang belum menikmati listrik. Ini bisa kita lihat bahwa di Kabupaten Pasir itu ada 4 desa ya yang masih belum menikmati listrik dengan jumlah KK-nya 3.716 kepala keluarga. Kemudian di Kabupaten Kutai Timur itu ada 13 desa dengan KK yang belum menikmati kepala keluarga itu 24.730 kepala keluarga. Kemudian di Berau itu 15 desa dengan 9.835 kepala keluarga. Di Kabupaten Kutai Barat itu ada 21 desa dengan 4.208 kepala keluarga yang belum menikmati listrik
5: PLN. Dan
6: listrik PLN pasti. Di Kabupaten Mahulu ini ada 11 desa dengan 4.845 kepala keluarga yang belum menikmati listrik PLN. Dan di Kabupaten Kutai sendiri, Kutai Kartanegara, itu ada 8 desa dengan 9.352 kepala keluarga. Saat ini memang pemerintah provinsi intervensi ya dengan listrik mandiri, kemudian listrik solar cell, afdal yang kita pasang kepada masyarakat. Tapi itu kan sifatnya pra PLN ya. Kita tetap meminta supaya PLN masuk melakukan interkonteksi ke sana karena ini kebutuhan dasar masyarakat ya. Perkembangan teknologi tidak akan bisa diakses tanpa listrik dan sebagainya. Apalagi pemerintah provinsi kan juga punya program internet desa dan itu tidak akan bisa efektif kalau misalnya listriknya masih biar prep yang tidak merata. Ya seperti itu. Jadi memang masalah-masalah yang dihadapi ini bukan cuma kesalahan bukan cuma tidak merata, tapi tidak meratanya juga disebabkan karena memang infrastruktur yang belum menjangkau desa-desa tersebut ya. Karena jalan belum ada. Ya kita paham lah. Tiang listrik tidak akan bisa masuk kalau jalannya belum ada. Nah ini sebenarnya tadi memang juga karena memang disparitas pembangunan tadi ya, bahwa memang listrik itu juga tidak bisa masuk karena tadi infrastruktur yang tidak ada sampai ke desa-desa. Jadi memang benar dikatakan tadi, sampai sekarang ada 72 desa yang masih belum berlistrik.
5: Iya. Secara umum gambaran sebenarnya seperti apa kondisi 72 desa ini Pak yang belum teraliri listrik PLN ini Pak?
6: Ya memang mereka tidak teraliri PLN ya. Jadi tapi selama ini mereka ini dibantu oleh pemerintah dengan program listrik mandiri tadi, misalnya solar cell dan sebagainya. Nah, tapi kan itu juga tidak andal ya, tidak andal karena memang terbatas juga apalagi yang dikelola oleh secara komunal juga terbatas ya. Dan ini mereka ini berada di desa-desa yang sebenarnya 3T tadi, terjauh, terisolir ya, apa namanya,
5: terpencil ya.
6: Itu rata-rata itu berada misalnya di desa-desa nelayan. Kita lihat misalnya di Selengot ya, kemudian di Muara Telake itu juga tidak ada ya. 80 staf ya yang ini kalau kita pernah mendengar lagu Whitney Houston judulnya One Moment in Time. Jadi kalau kita bertemu dengan mereka itu, kita sekalian bisa sedih dan bergembira bersama-sama gitu ya. Jadi seperti kata Whitney Houston, ternyata sedih dan bergembira itu bisa kita rasakan bersama-sama ya. Jadi saat kita melihat mereka bisa menikmati listrik yang dipasang oleh program PLN tadi, kita gembira, tapi kita bersedih juga ternyata. Sampai menitikkan air mata, ternyata selama 80 tahun masih ada saudara-saudara kita yang masih belum bisa menikmati listrik. Misalnya waktu saya ke Semurut ya, saya pertama kali kita masang program Abdal namanya, listrik di rumah-rumah mandiri itu 1000 watt aja per rumah. Itu mereka yang mau mereka beli pertama kali itu apa, ibu-ibu tuh? Magic jar jadi. Magic jar yang sebenarnya di kita itu adalah hal yang biasa. Mereka sudah merupakan barang mewah gitu. Karena itu sampai air mata kita tidak rasa menitik ya mendengarnya bahwa ibu-ibu itu saya mau beli magic jar ya. Padahal itu sesuatu yang biasa di kita, ya kan? Tapi mereka tuh merasa barang mewah tuh magic jar. Kemudian mau beli, kalau cukup mau beli kulkas 1000 watt ya kan, kipas angin, itu istilahnya kan. Karena misalnya di Semurup ini kan masyarakat nelayan ya, mereka butuh pasti es gitu ya untuk apa namanya, untuk bisa mengawetkan
5: tangkapannya.
6: Ya tapi ya tadi kita lihat bahwa memang semua hidup dengan semua keterbatasan yang kita pahami, bahwa sebenarnya ini juga karena memang tadi infrastruktur yang memang tidak merata.
5: Baik, terima kasih Pak Bambang ya. Kita ke Bang Irfan, ini berkaitan dengan program dari pemerintah provinsi ini sendiri bahwa memang masih ada target ini sekitar 372 desa. Bagaimana dari tanggapan Bang Irfan selaku perlindungan konsumen ini Bang? Silakan.
7: Ya, terima kasih Mas Amar Junaidi, Pak Kadis ISDM, Dr. Bambang Arwanto serta seluruh pendengar RRI Pro 1 Samarinda dimanapun berada.
5: Ya.
7: Pertama-tama kami dari Lembaga Perlindungan Konsumen Borneo memberikan apresiasi atas komitmen Pemprov Kaltim dan Dinas ISDM dalam mendorong perluasan akses listrik hingga ke pelosok desa. Ini adalah langkah nyata pemenuhan hak-hak dasar warga. Namun di sisi lain, sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kami hadir untuk menyuarakan realita di lapangan. Akhir-akhir ini masyarakat khususnya pelaku UMKM dan rumah tangga dikeluhkan oleh frekuensi pemadaman listrik yang menggirang. Kami memahami berdasarkan keterangan Pak Gubernur Rudi Maksud bahwa ada pemeliharaan teknis sehingga berakibat kepada defisit daya. Harapan kami dalam dialog ini, program Kaltim Terang tidak hanya berfokus pada kuantitas jaringan, tetapi juga diimbangi dengan keandalan pasokan serta kepastian hak kompensasi bagi konsumen. Dan itu kita harapkan seperti apa skenario dari ISDM mengenai kompensasi ini. Nah, mungkin itu yang sementara yang bisa kita sampaikan dari aspirasi masyarakat di lapangan. Terima kasih.
5: Iya, masih adanya juga pemadaman bergilir jadi sorotan juga ini ya.
7: Iya, siap.
5: Iya. Dan juga pendengar ya, di kesempatan pagi hari ini kita juga mengundang partisipasi Anda di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-55-44-976 ya. Dan kita ke Pak Bambang lagi, ini berkaitan dengan masih ada 72 desa tadi, mungkin apakah ada target tertentu begitu yang ingin dicapai begitu Pak? Silakan Pak.
6: Sebelumnya saya menyapa dulu Om di sebelah saya yang ganteng nih.
5: Iya.
6: Om Irfan Pazri.
5: Iya, siap.
6: Lupa tadi apa menyapa di pagi-pagi ya kan. Jadi macam inilah. Jadi kita sebenarnya punya target ya, 70 desa ini akan dientaskan di 2028. Jadi 2028 itu sudah tidak lagi desa yang tidak berlistrik. Jadi 2026 ini sudah dicicil 36 desa dan 2027 itu dicicil lagi 36 desa. Tapi memang tidak sesederhana itu ya. Karena menarik jaringan itu juga kan harus melewati hutan dan harus pinjam pakai PLN dengan hutan.
5: Kondisi geografis kita
6: ya,
5: Pak ya.
6: Betul. Kemudian kita tahu bahwa jarak antar dusun kita tuh sampai 10 kilo ya. 8 kilo misalnya, terutama di Kutai Timur itu antar dusunnya jauh-jauh juga, di pasir, di berau dan sebagainya. Ya memang narik jaringan itu bukan hal yang mudah ya. Jadi dari Gardu Induk ya memang harus ada perizinan. Di Kutai misalnya, kita di Kutai ke Timur misalnya, kita lewat Taman Nasional Kutai ya. Taman Nasional Kutai itu kan juga harus ada perizinan, itu sampai izinnya sampai kementerian kan. Nah itu juga memang nah memang target kita itu di 2027 itu sudah selesai semua, tidak lagi desa yang tidak berlistrik. Dan termasuk tadi kita masih punya 928 km sirkuit jaringan listrik antar dusun yang masih belum terlayani ya. Jadi cuman bukan cuma punya, bukan cuman 72, tadi masih ada 928 km sirkuit jaringan antar dusun RT yang masih juga belum apa terlayani oleh listrik, jaringan listrik. Nah, ini juga yang kita terus perjuangkan. Apalagi sekarang musimnya daerah sudah tidak punya anggaran lagi ya. Nah ini makanya kita kemarin dengan Pak Gubernur itu minggu lalu kita bersama-sama ke Dirjen Ketenagalistrikan meminta supaya kita ini kan lumbung energi, tapi sangat anomali apabila listrik juga padam di lumbung energi. Nah ini yang kita bicarakan, Pak Gubernur juga bicara, memberikan statement dengan jelas di Kementerian SDM Republik Indonesia, di Dirjen Ketenagalistrikan, bahwa kita minta tidak ada lagi listrik yang desa yang tidak berlistrik di 2027, semuanya sudah selesai. 2008 artinya udah zero ya.
5: Ya saat bertemu dengan dari pihak Kementerian SDM nih Pak Bambang ya, itu juga mengajak kepala daerah Pak ya.
6: Iya, semua kepala daerah yang tidak berlistrik itu yang seperti saya sebutkan tadi. Kan kita nestapa sekali itu ada 56.000 kepala keluarga yang masih belum menikmati listrik ya. 81 tahun Indonesia merdeka masih seperti itu ya. Ya ini memang harus disuarakan, kalau tidak disuarakan tidak ada yang mendengar begitu. Memang harus secara keras disuarakan. Ini yang saya memang kita harus meng-highlight ini. Ya, kalau tidak ini 81 tahun Indonesia merdeka kita bicara IT sementara listriknya masih ya biar pet. Saya juga saya juga dosen pengajar ya di Universitas Kutai Kartanegara. Jadi dosen saya staf saya apa namanya? Mahasiswa itu banyak dari Kutai Barat, Mahulu dan sebagainya. Itu kalau mereka kuliah Zoom, itu mereka harus naik gunung dulu nyari sinyal di gunung ya kan, kadang mati, kadang mati begitu ya kan. Ya karena listrik tadi ya, listrik. Bagaimana apa namanya? Teknologi ini semua limitasinya oleh listrik tadi. Jadi memang harus kita entaskan. Dan kita minta ini disuarakan juga bahwa memang kita ingin supaya Kalimantan Timur ini tidak lagi ada daerah-daerah yang tanpa listrik PLN.
5: Oke, baik, siap. Ada yang bergabung nih di dari Tanah Gerogot, Kabupaten Pasir ya. Ada Pak Ridwan nih. Pak Ridwan, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
5: Salam sehat. Bang.
8: Ise kabar,
6: Buen, kabar Buen. Ise kabar kita kak, ise kabar kita kak Buen.
8: Alhamdulillah.
6: Buen rebuntung bu Buen.
8: Saya mau jone dong.
6: Ah, ya jone.
8: Desa Jonen itu kan perumahan perum Desa Jonen kan, well 5 tahun saya ngintainnya Bayu 2018 baru penasangnya nih.
5: Listriknya itu Pak Ridwan ya?
8: Iya, baru sekarang sudah alhamdulillah.
6: Alhamdulillah sudah masuk listrik Pak Ridwan, ya?
8: Iya sudah, ini kan ada berapa rumah Union, Pondok Karet. Nah cuman kan kalau yang di anu itu memang kalau kita ke petangnya sana kan ada perusahaan sawit itu kan itu masih pakai listrik perusahaan juga itu kan. Mungkin tempat Junaidi juga kan ya itu. Tapi kita apresiasi dulu Om Bambang. Yeah. Jadi apa pemerintah gubernur juga kan mengapresiasi tadi itu. Jadi saya takutnya begini Om Bambang, nyala nanti kalau masyarakat tidak teredukasi rumahnya nyala gitu kan. Kebakaran maksudnya. Jadi saya sisi lain saya mengomentari. Tadi saya bilang sama Om Junaidi sebelum ada pemadaman itu Om Bambang, ada Kementerian SDM ada proyek baru membuat MCD Pro. Nah itu untuk mendeteksi kebakaran apakah betul itu. Saya mau memverifikasi aja, menanyakan kan dengan Om Bambang kan, karena ini sangat penting untuk masyarakat memproteksi. Jadi kalau entang belum pasir itu keep safety, home safety. So,
6: ya. Ampun kita ini bahasanya.
8: Jadi nyala lampu aman loh kan, lebih siap.
6: Aman ya.
8: Ya, jadi itu apakah betul tadi ada? Kita sambut baik itu kan karena sering terjadinya, terutama kalau pemerintahan dan pasar kan itu kan merugikan perekonomian kan. Itu dari segi safety-nya. Nah, langsung ya saya lari ke konsumen. Nah, itu tadi kalau ke perlindungan konsumen kan tadi
6: Om Bajri. Ya, iya. Ya bahasa Banjar tuh disapain lo bahasa Banjar ya.
8: Belo volume pesan. Nah jadi Pak, maaf kita pagi hari ini jadi masalah. Jadi kalau perlindungan konsumen itu bukan hanya kita menghidupkan ekonomi kan, tapi tadi gimana kalau kita perlindungan konsumen itu bagaimana listrik yang standar yang saya bilang tadi, NCB, kabel dan sebagainya, karena ini perlu juga edukasi masyarakat menggunakan listrik itu yang aman seperti apa. Itu yang kedua. Nah yang ketiga saya tanyakan lagi nih, mohon maaf saya sebut, di Kaltim ini kan ada di Blau itu kan. Nah kalau saya dengar itu, mohon maaf saya sebut stasiunnya, di Trijaya itu ada iklan Broko. Broko itu kan produksi dari listriknya di Blau itu kan. Nah itu listrik yang sudah bisa, lampu yang sudah terinovasi lah, kita pakai remote dan lain sebagainya itu kan. Jadi luar biasa kemajuan teknologi ini tadi bilang Om Bambang itu gitu kan. Nah, karena substansi saya sampaikan bagaimana sih konsumen itu bisa menjaga listrik itu aman, murah membayarnya gitu kan. Alhamdulillah saya sudah yang pakai token itu, yang pakai itu Om Bambang. Nah itu tadi, jadi Om Bambang verifikasi dulu MCD Pro itu kan proyeknya Pak Bahlil. Nah kemudian ke perlindungan konsumen itu tadi, tolong diedukasi nanti jangan sampai kalau menyala rumahnya menyala juga gitu. Jadi penting juga, ini penting dari Kementerian ISDM dan perlindungan konsumen dan PLN gitu kan. Jadi gimana sih menggunakan yang bijak, atau ada iklan-iklan walaupun sekarang banyak di YouTube, TV kan. Tapi ini kan kalau kita tidur kita kan nggak tahu. Contoh terakhir di sini kemarin pas kakak saya itu ada anak sama neneknya itu meninggal kan. Itu di perumahan Kejaksaan, kebetulan kakak saya kan pensiunan itu, jadi beliau datang ke situ. Nah itu kan terdeteksi kena listrik, bilang itu pas kakak saya yang datang ke situ. Jadi udah kasihan anak-anaknya, ya kasihan tepanggang lah di situ. Yang ada kan berita di RRI itu gitu kan. Nah itu sering dikambing hitam kan, itu kan padahal kompor tapi listrik gitu ceritanya. Gitu kan nggak nyalain. Nah gimana sih kita mengedukasi itu Pak Bambang ya, atau belo bolum gitu Pak, bahaya Pak konsumen. Mohon maaf kita maksudnya ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ridwan nih di tanah Grogot Kabupaten Pasir ya. Ada yang bergabung juga nih dari Sendawar Kutai Barat, ada Bung Hanye. Bung Hanye selamat pagi.
9: Selamat pagi. Ise kabar?
6: Taka.
5: Ise kabar Taka.
6: Wah, Kutai Barat bisa juga ya, Bongan kan. Hanye di Bongan kah?
9: Saya di Sendawar.
5: Oh, Sendawar. Beliau ada teman orde orang Bentian ini, oh. Pak Bambang.
6: Pak Hanyak Bentian juga bisa bahasa Pasir.
8: Ingat Pak Arwanto, ingat Pak Suyono Wasis. Mirip-mirip.
6: Oh gitu ya.
8: Jadi Pak Arwanto ini luar biasa. Kalau saya lihat, karena beliau ini termasuk konten kreator juga.
5: Iya.
8: Daerah pedalaman yang apa namanya di Kutai Barat, di Pasir maupun di Mahakam Ulu, medan-medan yang sulit dimasuki.
6: Kita datangin kok.
8: Ya, melihat langsung, bahkan menginap di kampung yang gelap gulita. Inilah contoh pejabat yang luar biasa. Ini yang harus kita dukung jadi pemimpin di Kaltim. Keadaan masyarakat yang sesungguhnya. Pak Arwanto, saya kalau lihat Pak Arwanto ini luar biasa. Beliau lihat jalan Perdau yang rame-rame itu, saya lihat Pak Arwanto bukan main bolak balik memantau. Jadi saya berpikir, Pak, kalau Pak Arwanto memperjuangkan jalan ini, kalau bisa jalan apa PTTCM yang ke Muara Teweh sana juga, dibantu juga. Bayangkan Pak Arwanto kalau jalan itu bisa dilalui masyarakat, bah, dekat aja 4 jaman aja ke Muara Teweh, luar biasa.
6: Yeah.
8: Nah, Pak Arwanto, ini saya sebagai sewaku masyarakat di Kutai Barat ini kan ada pemasangan tiang baru lagi. Nah, jadi mereka kontraktornya minta izin pasang. Nah, seharusnya kita bukan menolak, seharusnya pemerintah kelurahan, RT itu ada sosialisasi ke masyarakat. Ini tidak. Nah, ujung-ujungnya ada yang menolak, Pak Arwanto.
6: Mereka ini PLN yang baru dipasang ini apa ya?
8: Saya enggak tahu jalur, ada jalur kan kiri kanan sekarang ini.
6: Memang lagi kita gencang kejar, Pak.
8: Yang menolak ini justru keluarga-keluarga pejabat. Nah, ada yang nggak mau buah-buahannya ditebang, tapi saya lihat juga ada solusinya, apa namanya, dipasang kabel yang berbungkus. Nah, jadi tidak awet masalah itu. Jadi itulah Pak Arwanto yang menjadi kendala. Seharusnya ya mereka mendukung, kita masa kecil aja mendukung, kenapa mereka tidak mendukung? Itu kasihan juga

0: membantu. Pak Arwanto, saya tertarik tadi kita menyambung ke kampung-kampung, tetapi mampu tidak distrik kita? Nah, kami berharap ya, sekarang ini kan di rame di Mahulu dibangun apa, di Sungai Bok itu dibangun ya,
1: 300 mega.
0: Ya. Nah, kita juga harus punya cadangan, jangan sampai nanti kalau musim kering bermasalah itu, tapi kita tidak ada cadangan, macet katanya kan? Itu. Nah, kita punya batu bara, kita punya uranium. Kenapa tidak rencana Pak Awang membangun pembangkit listrik tenaga uranium itu kita pikir-pikir juga, kita lanjutkan. Nah, terus untuk Pak siapa namanya?
2: Pak Irfan.
1: Pak Irfan. Pak Irfan Fajrian. Pak Irfan Fajri. Orang gagah.
0: Pak Irfan, kita tahu itu ke PLN. Itu kan ada disambung di, untuk jalur Mahakam yang ke Kutai Barat ini. Ini warga kita mengeluh ini. Mengeluh. Dan apa? Voltasenya agak-agak kurang. Nah, itu katanya kurang alatnya. Terus Pak Irfan, tolong juga tanya ke PLN. Kita ini bayar apa setiap beli voucher itu PLN itu potongannya besar untuk PJU, tapi PJU enggak ada. Itu makanya dengan Pak Arwanto itu. Dia itu sering nginep di Hotel Lopeta di depan itu. Sampai kawan, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Terima kasih hubungannya ya di Sendang Pantai Barat ya.
1: Langgaran Hotel Lopeta.
2: Iya, itu ya, ada dua penelpon kita ini tadi ya, Pak Bambang dan juga Bang Irfan ya, berkaitan dengan dialog kita pada pagi hari ini. Mungkin dari Pak Bambang dulu bisa menanggapi dari Pak Ridwan ya di Tanah Gerahut Kabupaten Pasir.
1: Ya, saya dua-duanya ya.
2: Iya, silakan.
1: Pak Ridwan dan Pak Hanyek. Pertama mengucapkan terima kasih. Semoga kabar Bu En terus ya.
2: Iya.
1: Pak Hanyek maupun Pak Ridwan. Pertama, apabila saya menyampaikan pesan, apabila Pak Ridwan melihat ada jaringan antar dusun atau Pak Hanyek melihat ada jaringan antar dusun yang masih belum teraliri listrik, silahkan dilaporkan kepada bagian sumber daya alam masing-masing di Pemda masing-masing, Kutai Barat atau Pemda Pasir, untuk nanti disampaikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ya. Seperti tadi kita sampaikan bahwa memang masih ada 928 km sirkuit jaringan antar dusun dan desa yang belum teraliri listrik, dan memang tadi juga seperti yang disampaikan masih sekarang juga lagi tahap pemasangan tiang dan sebagainya di desa, dan itulah kita berbicara kepada pemerintah kabupaten masing-masing untuk mensupport program listrik desa ini ya, karena tadi memang tadi hambatannya banyak lewat kebun masyarakat dan sebagainya, lewat TNK. Nah, kalau lewat kebun masyarakat ini kan sebenarnya lebih mudah ya, lebih tanah masyarakat ini, karena harus ada persuasi. Nah, saya setuju dengan Pak Hanyek supaya memang ini disosialisasikan dengan baik apa namanya oleh pemerintah-pemerintah kabupaten dan sampai kecamatan sampai ke kepala desa. Nanti kita akan koordinasi lebih intensif untuk koordinasi pemasangan tiang-tiang di listrik desa ini, Pak Hanyek. Pak Ridwan, tadi sebenarnya pertanyaan kepada MCB Pro ya, memang kita tahu bahwa MCB Pro ini memang program dari pemerintah pusat ya, jadi memang kita tahu bahwa sekarang ini daerah provinsi tidak punya dana lagi buat listrik desa, dan memang semuanya di-tackle oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat ini pemasangan sambungan ya. Jadi nanti Pak Ridwan, memang kalau masih ada masyarakat yang masih membutuhkan pasang sambungan, diajukan saja tadi ke pemerintah kabupaten untuk diajukan ke pemerintah provinsi. Nanti kita akan bicara kepada pemerintah pusat bagaimana sambungan-sambungan untuk masyarakat yang listrik belum punya listrik ini akan ditalangi oleh pemerintah pusat lewat program tadi MCB Pro ya. Jadi kita tahu memang MCB Pro ini kan selain dia membuat daya listrik menjadi efisien, juga dia secure, aspek secure-nya pasti, karena kita tahu bahwa teknologi PLN ini juga semakin hari semakin aspek secure-nya pasti sangatlah dijaga. Jadi supaya tidak ada potensi-potensi tadi kebakaran, kita tahu bahwa memang sistem kelistrikannya setiap sambungan kurung pasti dibuat sedemikian hingga, jadi tidak ada potensi-potensi yang aspek-aspek yang tidak secure tadi. Pasti PLN sebagai salah satu entitas yang melayani kepentingan publik di bidang kelistrikan itu pasti sudah mempertimbangkan semua aspeknya untuk keselamatan masyarakat. Ya, kemudian tadi saya terima kasih nih dengan Pak Hanyek, rupanya kita sering ketemu nih dengan Pak Hanyek rupanya. Memang saya paling senang ke desa-desa ya, dan memang betul kata Pak Hanyek, saya sering ke lapangan. Bahkan kita bisa di, misalnya kita ke Kutai, ke Mahulu itu ada desa namanya Wanaparik, Triparik. Itu kita sudah berkali-kali pakai jalan darat tidak bisa. Jadi macet di 14 titik. Jadi jalannya sudah kayak bubur. Jadi kita terpaksa pakai jalan darat. Pakai jalan

0: kan kita pakai jalan sungai itu ke Wana Parik. Maghrib itu kita lewat Sungai Parik itu Pak, maghrib kanan kirinya penuh buaya. Gitu. Sementara kita apa namanya itu perahu darurat yang kalau kita gerak sedikit dia tenggelam karena isinya kapasitasnya 7 diisi 12 orang gitu ya. Jadi, karena tidak ada kendaraan lagi ya, karena kita udah macet di tengah jalan waktu itu. Memang disampaikan bagaimana rupanya mengentaskan listrik di pedesaan ini sungguh luar biasa berat dan saya merasakan. Jadi kita tidak cuma bisa di belakang meja kita. Itu yang saya bilang tadi. Saya teringat lagunya Whitney Houston yang tadi saya bilang bahwa One Moment in Time tadi, bahwa ternyata sedih dan gembira itu bisa kita rasakan secara bersama-sama ya pada saat kita melihat mereka tertawa gembira saat kita datang, tapi sedih saat mereka tidak punya listrik begitu ya. Nah, kemudian tadi kita sampaikan tadi, kita juga pasti akan nanti setelah Pak Hanyek menyampaikan tadi, kita akan sampaikan juga kepada pemerintah daerah untuk bagaimana mensosialisasi dengan baik ke aparat-aparatnya untuk percepatan listrik desa ini. Nah, kita juga memang kita juga memasang program pra-PLN tadi di beberapa desa yang kita lihat tadi, misalnya di desa Draya Lemper, Lemper Draya itu kan ada beberapa listrik komunal. Nah, itu sudah kita koordinasi dengan PLN, apabila nanti ada di sambung daya itu minta mereka akan optimalkan sebagai sistem backup ya. Bahkan kalau misalnya itu ternyata memang tidak bisa ditarik jaringan, kan ada beberapa desa yang kita punya sekitar 36 desa lah yang tidak bisa ditarik jaringan itu. Nah, itu bikin bahkan bisa dijadikan sistem utama, tinggal di-upgrade oleh PLN gitu ya. Nah, tadi saya juga memang rupanya Pak Hanyek ini dia melihat ya sampai jalan TCM tadi ya sampai ke ini lagi, kan sebenarnya pemerintah provinsi sedang mencoba menembuskan Kutai Barat ini. Kutai Barat lewat Rekersak, Bongan, Lemper, Raya, Tanjung Soke, Gerunggung sampai ke Kepala Telake. Nah, Kepala Telake kan ke apa namanya Kalimantan Tengah kan tinggal 30 kilo aja itu Pak Hanyek ya kan. Kita saya juga udah pernah bermalam di situ di desa terujungnya Kalimantan Timur itu di Kepala Telake.
1: Kepala Telake ya.
0: Dan enggak ada listrik Pak, cuman banyak durian ya kan.
1: Iya.
0: Ya, memang itu dari di situ ke kepala desa apa yang tadi disampaikan apa? Temiang Layang ya.
1: Bentian ya,
0: lain Kalimantan Selatannya di situ.
1: Oh, Muara Tewe ya, Pak.
0: Muara Tewe. Nah, 30 kilo dari situ kan. Muara Tewe. Memang pemerintah provinsi sudah akan berencana membuat jalan ya yang menyambungkan itu. Jadi memecah isolasi. Dan desa-desa tadi itu sebagai desa terpencil sudah tidak terpencil lagi, sudah jadi desa berkembang ya, yang tadi yang saya sebutkan tadi, karena sudah listrik sudah masuk, kemudian jalan sudah juga dimasuk. Ya, kita ingin supaya semuanya cepat berkembang seperti yang dikata Pak Hanyek tadi. Rupanya Pak Hanyek ini sering sarapan di Hotel Lopita juga ya. Oke, terima kasih sementara itu ya.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Bambang ya. Kita ke Bang Irfan ya, berkaitan dengan tadi juga perlu adanya edukasi dan juga agar konsumen ini listriknya aman seperti apa. Tanggapannya silakan.
2: Baik, terima kasih Pak merespon tadi sebagian aduan maupun masukan dari masyarakat, khususnya dari daerah Kubar ya.
1: Kubar, Paser ya.
2: Paser. Saya juga mengalami bagaimana perjalanan dari kilometer 0 sampai Long Ampung. Long Ampung ya.
1: Long Apari,
2: long banyak pokoknya nama long.
0: Tiang Ohang.
2: Luar biasa, artinya memang banyak permasalahan yang kita hadapi. Nah, kita ingin menjelaskan juga tupoksi daripada Lembaga Perlindungan Konsumen. Sesuai pasal 44 nomor 8 tahun 99, tugas Lembaga Perlindungan Konsumen adalah menampung dan meneruskan aduan masyarakat kepada instansi berwenang. Karena fungsi pengawasan berada di bawah Pemprov, segala macam aduan ini kami teruskan secara resmi ke dinas ISDM ataupun dinas terkait. Dan kebetulan alhamdulillah Bapak dokter ada di samping kanan saya. Jadi kita tidak perlu bersurat lagi ya kayaknya, mungkin langsung sampai. Dan perlu kita kita paparkan juga bahwa masalah perlindungan konsumen ini erat keterkaitannya dengan 29 kelembagaan maupun kementerian. Jadi saat aduan itu masuk masalah PLN, larinya kadang ke SDM, nanti ke PLN, masuk masalah makanan, nanti ke BB POM, masuk masalah penipuan, pinjol, macam-macam deh masuk ke kita. Nah, permasalahan ini sebetulnya adalah masalah kita bersama. Tapi kita di Kalimantan Timur ini belum menciptakan ekosistem perlindungan itu, konsumen itu sendiri. Sehingga masing-masing lembaga itu ingin bertindak sebagai pemadam kebakaran. Wah, ini kerjaan saya, ini kerjaan saya. Jadi ego sektoral yang muncul. Padahal seharusnya perlindungan konsumen di Kaltim itu sifatnya seperti payung, melindungi, mitigasi. Nah, mungkin itu kita bisa sampaikan ke pihak Pemprov Kaltim, mungkin bisa diwakili Pak SDM, agar dibentuk namanya Badan Perlindungan Konsumen Satu Pintu. Sehingga kita lebih cepat menyelesaikannya, dan terutama di persoalan mitigasi. Kalau kita sudah antisipatif di persoalan mitigasi, mungkin Provinsi Kalimantan Timur adalah juara satunya perlindungan konsumen. Karena ekosistem itu belum ada di Indonesia. Semua ingin kerja masing-masing, ego sektoral. Nah, kebetulan dari pihak RRI juga sebagai media bisa memberikan pos aduan. Nanti pihak-pihak media itu menjadi pintu masuk untuk menyalurkan kemana sih aduan itu sesungguhnya. Jadi persoalan-persoalan ini adalah persoalan kita bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Lembaga Perlindungan Konsumen.
1: Ya, ini juga Bang Irfan tadi dari Bung Hanyi bahwa dari minta kasih tahu ke PLN ya, warga mengeluh voltase kurang dan juga potongan besar untuk PJU ya. PJU ini penerangan jalan, Bang Irfan ya. Apakah sudah ada begitu dari Perlindungan Konsumen ini ada bertemu dengan pihak PLN dalam waktu dekat ini?
2: Ya, alhamdulillah pihak PLN sifatnya aktif ya, berkomunikasi dengan pihak perlindungan konsumen. Dan kita juga selalu monitor kabar dari Pemprov Kaltim, seperti apa langkah-langkah ke depan yang akan kita lakukan. Kalau masalah permasalahan-permasalahan itu mungkin bisa kita sampaikan, masalah PLTS yang kekurangan, pra-PLN, terus bagaimana kalau sudah listriknya sudah masuk, listrik yang benar masuk, itu bagaimana dengan peralatan-peralatan yang ada, otomatis kan sifatnya jadi tidak maksimal.
1: Iya, punya masyarakatnya banyak-banyak.
2: Yang kedua adalah masalah CSR. Nah, CSR juga kita harus soroti adalah karena kita banyak menemukan perusahaan-perusahaan CSR selalu berlindung bahwa CSR-nya lari ke pusat. Wah, saya sudah setor ke pusat. Masalah Indomaret pun CSR-nya juga ke pusat. Loh, mencari duitnya kan di Kaltim.
1: Iya.
2: Kenapa nyetornya ke pusat? Nah, kemudian masalah voltase turun naik. Masalah voucher PLN yang dipotong. Kan begitu. Belum lagi masalah nanti dari, mohon maaf, dari umat Islam, "Pak, kami mau maghriban, kami mau Jumat, kok mati lampu?" Kan terus jatah lagi kuota listrik. Kemudian alat rumah tangga juga yang rusak. Artinya kemana kita harus menyalurkan ini? Karena kita tidak memiliki namanya perlindungan konsumen satu pintu. Nah, disitulah permasalahan yang ada. Sehingga kalau kita mau, "Pak, gini lah, mau kemana nih kita nih larinya nih?" Nah, seperti itulah permasalahan kita yang kita alami di lapangan.
1: Oke, ya, baik, terima kasih Bang Irfan ya. Dan kami informasikan juga pendengar ya bahwa di seyogianya ya, di pagi hari ini kita juga sudah mengundang dari PLN Kaltim Ra ini, namun yang bersangkutan bahwa GM ya dari PLN Kaltim Ra ini berhalangan untuk hadir ya, karena ada agenda kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan ya. Ada penelpon lagi ini kita terima ya, ada Ibu Ria Fauzi di Samarinda ini ya. Ibu Ria, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Ibu Ria.
3: Selamat pagi semuanya. Sayangnya dari PLN ini enggak hadir ya. Kan ada Bapak satu bisa mungkin ini, mohon maaf sebelumnya saya bertanya. Pertanyaan saya tentang PLN ini, kira-kira PLN ini sampai kapan bergilir matinya?
1: Nah, itu dia.
3: Yang kedua, kenapa PLN pada saat maghrib atau isya itu lampu dimatikan.
1: Nah, itu apakah seperti dikatakan Mang Irfan tadi itu, Bu Ria.
3: Apakah enggak bisa sesudah isya? Jam 9 kalau memang mau dimatikan malam gitu.
1: Iya.
3: Karena pada saat itu kita ini, mohon maaf sekali lagi, kita ini kan di maghrib ke isya itu kan ya bapak-bapak pasti tahu lah.
1: Banyak aktivitas Bu ya.
3: Iya, banyak aktivitas terutama pada saat kita sholat maghrib lah di masjid. Allahu akbar langsung cek.
1: Iya.
3: Sangat-sangat bagi pribadi saya, mohon maaf Pak ya.
1: Iya.
3: Saya betul kesel sebenarnya. Karena apa? Kok begini? Padahal kita ini rajin bayar istri, enggak pernah kita ketunggak sehari aja didenda. Tapi kenapa pada saat kita mau menjalankan ibadah, listrik itu dead gitu. Terus yang ketiga, mohon maaf lagi. Dari dulu Pak, dari saya kecil sampai saya sekarang ini kepala lima, kok PLN-nya rugi melulu dan tidak pernah ada keuntungannya. Apa penyebabnya rugi gitu? Itu aja mungkin. Mohon maaf sebelumnya. Sesudahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi ya, di Samarinda ya, di Sungai Daman yang tepatnya ya, Ibu Ria Fauzi. Kita ke Bang Irfan, mungkin bisa menanggapi Bang, apakah juga ini juga sudah mungkin ada pengaduan ya dari konsumen ini kepada Lembaga Perlindungan Konsumen, dan mungkin apakah ada seperti kompensasi begitu Bang Irfan? Silakan tanggapannya Pak.
2: Biasanya kita pernah ya masalah kompensasi ini saat si konsumen melapor bahwa dia dituduh melakukan pencurian lewat perusakan segel. Kemudian konsumen kita ajak bermediasi ke pihak PLN. Kemudian kita lakukan uji tera di mana ada lembaga konsumen, di mana ada masyarakat itu sendiri dan pihak PLN. Jadi kita equal melihat itu semua. Dan ternyata tidak terbukti bahwa konsumen itu melakukan pencurian listrik. Tapi PLN akan berkoordinasi dengan ISDM dulu. Apakah ini didenda atau tidak, karena buktinya seperti ini. Nah, kembali lagi kepada ISDM. Kompensasi itu biasanya ada aturan dari ISDM yang menetapkan kompensasi untuk listrik mati itu dikompensasi lewat mana? Apakah lewat pemotongan atau nilai voucher? Tapi kalau kita dari lembaga konsumen mengusulkan lebih baik lewat edukasi. Karena itu sifatnya masif. Nah, seperti itulah kompensasinya biasanya. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun konsumen berhak mendapatkan ganti rugi jika pelaku usaha melakukan pelanggaran. Mungkin seperti itu.
1: Ya, ke Pak Bambang mungkin ada tanggapan Pak dari Bu Ria Fauzi ini Pak, silakan Pak.
4: Kalau pertanggapan sebenarnya tidak ada ya. Kemudian kalau pertanyaan sama sebenarnya. Saya juga apa namanya? Jadi bukan cuman Ibu Ria. Apa kabar Ibu Ria? Semoga selalu sehat. Semoga ibadahnya tetap lancar walaupun listriknya padam pada saat akan mengangkat takbir. Ya kita mengalami bersama. Ya yang juga yang kasihan kalau sering mati lampu ini adalah ikan-ikan peliharaan gitu ya, banyak mati begitu seperti itu ya. Ya di tempat saya sering mati, kalau sudah mati lampu ikannya mati juga pastinya.
1: Iya Pak.
4: Ya kita cuma bisa berharap semoga apa namanya perawatan di pembangkit ini memang bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kita sudah sampaikan tadi memang kalau suplainya memang kan surplus sebenarnya. Kita harapkan supaya juga mesin-mesin pembangkit ini baik IPP maupun PLN ini semua andal gitu ya, terawat dengan baik. Jadi nggak ada lagi perawatan bergilir yang mengakibatkan tekor daya sehingga tadi pemadaman bergilir atau hidup bergilir gitu ya. Nah kita juga berharap itu. Nah karena sebenarnya PLN ini kan di bawah Dirjen Gatrik langsung ya, di kita. Kami ini cuma koordinasi dan konsultasi. Konsultasi itu konsul yang kewenangannya dibatasi. Nah itu istilahnya. Jadi tidak banyak yang bisa kita lakukan. Nah, cuman kita mengkoordinasikan dan memang kalau misalnya kita ini, kita akan langsung berbicara dengan Dirjen Gatrik ya, karena memang ya memang suatu anomali seperti yang saya bilang tadi. Kita ini 60% penghasil batu bara di nasional ya. Tahun lalu kita menghasilkan 435 juta ton, tahun 2024-2025 kita menghasilkan 361 ton batu bara. Tapi listrik kita bayar BRPET ya. Migas pun kita 30% ya dari nasional. Nah, listrik kita masih BRPET. Nah, ini kita juga akan berbicara kepada Dirjen Gatrik seperti yang bilang Pak Gubernur udah bicara bagaimana sebenarnya kebijakan ini supaya kita tidak ada lagi BRPET ke depan ya. Memang tapi memang BRPET ini nasional ya, kita lihat juga bukan cuma di Kalimantan Timur, di Sulawesi juga begitu dan di mana-mana begitu ya. Jadi ya kita berharap semoga ini bisa di bisa berlalu, kemudian semuanya bisa di maintenance dengan baik gitu ya. Tapi kalau terkait dengan undang-undang konsumen ini kan memang ada juga undang-undang yang mengatur ya. Kayak saya juga tertarik tadi dengan ide bahwa kita harus membentuk badan perlindungan konsumen satu pintu ya, karena memang selama ini kan teriakan-teriakan konsumen ini tidak terfasilitasi gitu ya. Nah, bahkan dalam bentuk demo-demo sudah sering dilakukan ya, juga kami juga sebagai DT daerah tujuan demo lah ya, itu ya juga salah satu yang sering mengalami demo karena hal yang seperti ini ya. Memang kita paham bahwa mereka minta kami menyuarakan gitu ya, memang. Tapi kalau misalnya ada badan perlindungan konsumen satu pintu tadi itu lebih bagus ya, ada 29 KL yang bergabung ke sana. Jadi semua kita tahu concern publik ini kan memang sekarang kepada tadi bagaimana pelayanan publik yang cepat, efisien, kemudian responsif, itu yang paling penting. Yang paling heran tuh kalau misalnya ada keluhan-keluhan tidak ditindaklanjutin dan tidak responsif, itu kita juga bingung ya, karena sebenarnya sekarang ini kan era pelayanan publik gitu, bagaimana pelayanan publik itu bisa direspon dengan cepat. Nah, tidak ada lagi sekarang sedikit-sedikit orang bisa ngadu pengaduan ke ombudsman dan sebagainya. Nah, kalau ada pelayanan publik yang kemudian tidak respon, itu juga kita sekarang juga kita punya big question mark ya, jadi punya tanda besar. Kenapa begitu ya kan? Gitu. Tapi kalau tadi terkait dengan pelayanan publik itu juga saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi. Karena pelayanan publik itu kan punya punishment and reward ya. Jadi mekanisme-mekanisme itu kan diatur dalam undang-undang juga. Ya. Nah, artinya bahwa kompensasi-kompensasi itu diatur sesuai dengan undang-undang. Saya
1: siap. Oke, ya terakhir nih Pak Bambang, sekaligus juga closing statement ya berkaitan dengan perbincangan kita pada pagi hari ini. Mungkin apa pesan dari pemerintah kepada desa ini yang belum, yang masih menunggu listrik PLN begitu ya Pak Bambangnya, dan juga kepada seluruh masyarakat Kaltim mengenai target 100% desa berlistrik ini ya di tahun 2027-2028 ini. Pak Bambang silakan.
4: Ya, saya berpesan kepada seluruh desa, terutama 72 desa dan semua desa yang ada di Kalimantan Timur ya, bapak-bapak kepala desa, ibu-ibu kepala desa, bapak camat, kemudian minta diinventarisir semua desa-desa yang belum berlistrik, dilaporkan ke bidang sumber daya alam, kemudian untuk disampaikan kepada dinas SDM Provinsi Kaltim, nanti akan kita sambungkan kepada Dirjen Ketenagakerjaan SDM Republik Indonesia. Memang kita punya keinginan supaya tahun 2027 tidak lagi desa yang tidak berlistrik, dan setelahnya juga kita ingin supaya 928 km sirkuit jaringan antar desa dan antar dusun yang belum terlayani oleh listrik PLN ini juga bisa dientaskan. Jadi kita berharap 2007 itu sudah selesai semua, 2008 tidak lagi desa yang tidak berlistrik. Tapi ini juga kita tahu bahwa Kalimantan Timur ini sangat luas sekali, rentang kendalinya luas. Kita harapan ada laporan-laporan yang bisa kita cek ke lapangan ya. Bahkan kalau misalnya Bapak minta saya cek ke lapangan, saya akan datang gitu ya, untuk mengecek dan memastikan bahwa tidak ada lagi daerah dan desa-desa yang tidak berlistrik.
1: Baik, terima kasih Pak Bambang. Ke Bang Irfan ya, berkaitan dengan pesan juga ini kepada masyarakat agar menjadi konsumen listrik yang cerdas mengikuti, sekaligus juga mengetahui hak-haknya begitu. Silakan Pak Irfan, sekaligus closing statement ya, silakan.
2: Oke, terima kasih Mas Ahmad Judendi, Pak Kades, Bapak Dr. Bambang Arwanto. Sebagai penutup dari Lembaga Perlindungan Konsumen Borneo Kalimantan, ada 3 poin utama. Yang pertama adalah mendukung langkah Pemprov dan ISDM. Kami mengapresiasi kerja keras Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Dr. Haji Rudi Mas'ud beserta Dinas ISDM yang terus mengawal pemulihan teknis serta percepatan program. kami mengingatkan bahwa perluasan jaringan harus diimbangi keandalan pasokan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 dan aturan ISDM. Transparansi jadwal pemadaman serta realisasi kompensasi tingkat mutu pelayanan bagi warga dan UMKM adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Yang ketiga adalah LPKSM siap menjadi mitra solusi. Kami menyambut baik inisiatif literasi dan edukasi konsumen termasuk pemberdayaan UMKM agar masyarakat paham akan hak dan kewajibannya.
1: Oke. Nah,
2: mari kita kawal bersama pelayanan publik di Kaltim agar semakin berkualitas dan martabat. Salam konsumen cerdas, Kaltim makin terang. Terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih Bang Irfan dan juga Pak Bambang ya atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia pendengar ya, berkaitan dengan Kaltim tadi menuju terang listrik dari untuk kota ya hingga ke pelosok desa ya. Semoga perbincangan kita di pagi hari ini dapat bermanfaat ya bagi pendengar dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan kami ya di laman YouTube RRI Samarinda. Dan hingga di sini pendengar Halo Kaltim edisi hari ini Kamis 24 September 2020 mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja, siapa yang begini sama kamu?

spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita...

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Sudawar, demikian hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan program Halo Kalimantan Timur. Pendengar. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Kami kemas di program Inforama Sajian Lagu-Lagu Manca. Selamat pagi menjelang siang pendengar, selamat mendengarkan.

Selamat pagi menjelang siang mendengar bersama Saidi. Di kesempatan kali ini Anda mendengarkan program acara Musik Info dengan sajian lagu-lagu manca. Ya, baik dengar, sajian lagu-lagu manca tentu akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda, dan beberapa informasi juga akan kami sampaikan. Dan kali ini informasi yang pertama dikutip dari rri.co.id. Ya, dengar, informasi yang pertama ini berkaitan dengan BPBD, dengar. Ya, BPBD mengatakan belum memiliki gudang logistik bencana. BPBD Kutai Barat meminta dibangun permanen di tahun depan 2027. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kutai Barat mengusulkan pembangunan gudang logistik permanen pada 2027 untuk meningkatkan keamanan penyimpanan sarana dan logistik penanggulangan bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudianto Rihartono mengatakan gudang permanen dibutuhkan karena BPBD tidak hanya menyimpan peralatan penanganan bencana tetapi juga logistik seperti beras dan sembako. Menurut Yudianto, pembangunan gudang telah direncanakan pada 2026 dan diharapkan dapat direalisasikan secara permanen di tahun depan 2027.

sungai bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.

0: apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adik lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

103,3 MHz pendengar RRI Sendawar masih menghadirkan program musik info sajian lagu-lagu manja di kesempatan siang hari ini ya, bersama Sedi pendengar. Ya pendengar, bunga pisang atau yang akrab disapa jantung pisang seringkali dipandang sebelah mata dan berakhir di tong sampah ya. Padahal pendengar, olahan sayur lodeh atau tumisan khas Nusantara ini menyimpan kekayaan nutrisi luar biasa. Di balik teksturnya yang sedikit kelat ya, tersimpan potensi farmakologis penunjang kesehatan tubuh. Menilik kajian pangan fungsional dalam food chemistry, ternyata jantung pisang kaya akan serat pangan, mineral penting seperti kalium dan zat besi pendengar, serta senyawa fenolik. Pendengar, asupan serat tinggi ini mendukung peristaltik usus yang sehat. Pencernaan pun terhindar dari konstipasi kronis secara alami. Manfaat berikutnya terletak pada kemampuan mengontrol kadar gula darah penderita diabetes mereka. Penelitian farmakognosi dalam Journal of Food Science and Technology mencatat bahwa ekstrak metanol bunga pisang menunjukkan aktivitas penghambatan enzim alfa glukosidase. Ya, efek hipoglikemik ini membantu meredam lonjakan glukosa pasca makan. Perlindungan terhadap jantung dan pembuluh darah juga disokong oleh profil antioksidannya. Kandungan tanin dan flavonoid dalam ASEAN Pacific

saat udara sedang dingin. Seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya saat kita menguap ini adalah tanda bahwa

memenuhi nutrisi harian, hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri

0: Pendengar masih di Musik Info Sajian Lagu-Lagu Manca Pro 1 RRI Sendawar di pagi jelang siang ini ya, bersama saya Edi. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan sajian Lagu-Lagu Manca dari kami dan juga informasinya semoga bermanfaat. Ya, dengan informasi berikutnya, ini berkaitan dengan sering adanya mati listrik secara bergilir ya. Ya, pendengar, seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat Kutai Barat mengeluh akibat pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PT PLN Persero, unit pelayanan pelanggan ULP Melak dalam kurang lebih 2 bulan terakhir ini. Pemadaman bergilir tersebut mulai mempengaruhi usaha masyarakat. Sejumlah pelaku usaha kecil yang bergantung pada listrik ikut mengalami kerugian. Salah satunya penjual es krim yang membutuhkan listrik untuk menjaga suhu kulkas agar produksinya tetap beku. Keluhan juga datang dari ibu rumah tangga yang setiap sore harus menyiapkan makan malam untuk keluarga. Terkadang mereka harus keluar rumah bahkan memasak nasi di kantor suami karena listrik padam. Pemadaman bergilir terjadi 2 kali dalam 1 hari, yakni pukul 11 sampai pukul 17 WITA dan pukul 17 sampai pukul 22 WITA. Selain mengeluhkan dampaknya, sejumlah masyarakat juga mengaku tidak mengetahui jadwal pemadaman listrik dari PLN. Menanggapi kondisi tersebut, pendengar, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kubar Adrianus mengatakan dirinya belum mengetahui pasti apakah pemadaman bergilir ini berkaitan dengan kondisi daya gangguan teknis atau faktor lain di sisi PLN. Karena itu, ia berencana memanggil pihak PLN untuk meminta penjelasan terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Menurutnya, DPRD Kubar perlu mendapat informasi yang jelas mengenai penyebab pemadaman tersebut, apalagi pemadaman disebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat hingga pelaku usaha.
1: Tadi,
2: hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
4: Kawasan Indo-Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman tersebut selain di Asia Tenggara dapat ditemui pula di Cina, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Di Indonesia, satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang temulawak untuk dibuat jamu godok. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung, 1,6-2,2% kurkumin, dan 1,48-1,63% minyak atsiri. Dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta anti-inflamasi.
5: Bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan. Bisa diminum untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari penyakit dan kita.

Pendengar Pro 1 RRI Sendawar, saya masih menemani pendengar ya di program Musik Info Sajian Lagu-Lagu Manca di siang hari ini pendengar ya. Edisi siar hari ini pendengar tanggal 24 September 2026 ya, hari Kamis pendengar. Ya pendengar, warga Kubar diminta aktif melapor ke DPRD dalam hal supaya fungsi pengawasan berjalan dengan baik. Ya, anggota DPRD Kutai Barat Adrianus meminta masyarakat aktif menyampaikan keluhan kepada DPRD ketika menemukan persoalan pelayanan publik yang berdampak terhadap aktivitas mereka. Menurut Adrianus, laporan masyarakat menjadi informasi penting untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan. Aspirasi tersebut dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menindaklanjuti persoalan kepada pihak yang berwenang. Ya, DPRD mengatakan DPR ingin menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi keluhan masyarakat, dan itu menjadi materi kerja bagi DPRD, kata Adrianus belum lama ini. Adrianus mengatakan tidak semua persoalan yang dialami masyarakat dapat diketahui DPRD secara langsung. Karena itu masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan keluhan, baik secara langsung maupun melalui saluran komunikasi yang tersedia.

0: Pendengar, saya ini masih menemani pendengar ya di Musik Info Sajian Lagu-Lagu Manca. Ya, baik pendengar, terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Pendengar, satu informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, kue apem nasi merupakan salah satu jajanan tradisional Nusantara yang hingga kini masih digemari masyarakat. Teksturnya yang lembut dan sedikit kenyal berpadu dengan rasa manis serta gurih santan menjadikan kue ini cocok disantap sebagai cemilan maupun sajian dalam bentuk berbagai acara keluarga. Tidak hanya menawarkan cita rasa khas, kue apem juga memiliki keterkaitan erat dengan tradisi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Kue ini kerap disajikan dalam acara syukuran, selamatan, perayaan kelahiran, hingga berbagai kegiatan keagamaan. Ya, kue apem nasi merupakan salah satu varian apem yang menggunakan nasi matang sebagai salah satu bahan utamanya. Berbeda dengan apem yang umumnya dibuat menggunakan tepung beras atau tepung terigu, ya, penggunaan nasi memberikan tekstur yang khas pada kue ini. Secara umum, apem nasi berbentuk bulat dengan permukaan berpori halus. Bagian tengahnya terasa lembut dan empuk. Sementara bagian pinggirnya cenderung sedikit kenyal, pendengar. Rasanya manis dengan sentuhan gurih dari santan. Kue ini biasanya disajikan bersama kelapa parut yang diberi sedikit garam. Sebagian masyarakat juga menikmatinya dengan siraman gula merah yang dicairkan sehingga cita rasanya semakin kaya. Ya, pendengar, di Kutai Barat mungkin tidak sulit juga ya menemukan kue yang satu ini. Kue apem nasi. Ya, baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar. Kami sudahi program acara Musik Info Sajian Lagu-Lagu Manca di kesempatan kali ini. Tetaplah bersama kami memasuki pukul 11 nanti kan akan kami hadirkan program siar kami selanjutnya.
1: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya mau gimana lagi, Ma. Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

0: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden Kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya, Bu?
1: Iya nih, Pak.
2: Wah, memang ya, Bu. Kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya, Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya, Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya, Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
4: Aku suka minum jamu.
5: Anda masih bersama 103,3

0: Pendengar, terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus stay tune di frekuensi 103,3 MHz ya. RRI Sendawa. Saya di selanjutnya akan menemani pendengar di program acara Kita Indonesia. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawa dengan program

0: Selamat siang pendengar, senang sekali saya bisa kembali menemani pendengar di program Kita Indonesia. Kali ini membahas tentang apa itu makna dari kata Kita Indonesia. Bermakna kesadaran mendalam pendengar sebagai satu bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan budaya yang disatukan oleh sejarah, tanah air dan semangat gotong royong. Ini adalah identitas bersama yang mengutamakan persatuan, kebangsaan, maksud kami kebanggaan nasional dan komitmen untuk melayani kepentingan publik di atas perbedaan.
1: Bau, busuk banget. Apaan ini?
2: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
3: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.
4: Mama, ini kertas apa, Ma?
5: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
4: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
6: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
4: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
7: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
8: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, rekat bangsa, dan melestarikan budaya.

Ya, pendengar masih di Kita Indonesia Pro 1 RRI Sendawar bersama Sedi bicara soal kesatuan dan persatuan, bagaimana supaya bisa terwujud. Maka perlu untuk tidak memandang suku, adat dan istiadat dengan cara pendengar untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan tanpa memandang suku, adat, dan istiadat. Tentu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang kebinekaan Indonesia. Generasi muda harus memahami bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan adat, istiadat, serta agama. Dengan memahami kebinekaan Indonesia, generasi muda akan lebih menghargai perbedaan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA.

0: Hari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik.

0: Bicara soal kita Indonesia pendengar, tentu harus ada solidaritas dan gotong royong di dalamnya. Bermakna semangat untuk saling membantu dan bergotong royong demi kepentingan bersama dari Sabang sampai Merauke. Secara harfiah pendengar, Indonesia berasal dari bahasa Yunani, Indo atau dalam bahasa India, dan Nesos kemudian yang berarti kepulauan Hindia. Oleh karena itu, kita Indonesia juga bermakna kita adalah pengelola dan penjaga wilayah kepulauan yang luas ini pendengar.
1: Beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu.
2: Enggak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong gitu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja.
1: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong.

0: Oke?
1: Oke, sorry. Maaf ya, aku motong pembicaraan. Oke, silahkan lanjut. Kamu ngomong apa tadi?
2: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan. Karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan, dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di siaran Pro 1 RRI Sendawar, program Kita Indonesia bersama saya Edi di siang hari ini pendengar. Bicara soal kesatuan dan persatuan untuk bisa kita wujudkan tentu ada beberapa cara. Berikutnya adalah melestarikan budaya bangsa. Ini penting pendengar, karena budaya bangsa merupakan identitas bangsa yang harus dilestarikan. Generasi muda dapat melestarikan budaya bangsa dengan mempelajari dan memahami budaya daerah masing-masing. Selain itu ada juga kita harus ikut serta dalam kegiatan-kegiatan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Generasi muda dapat ikut serta dalam kegiatan yang mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, seperti kegiatan bakti sosial, kerja bakti, dan kegiatan seni dan budaya. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ya, pendengar, masih di program kita Indonesia. Saya ditemani pendengar di siang hari ini hingga nanti pukul 12 siang. Ada beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh generasi muda atau siswa dalam hal ini, pendengar. Seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang memadukan berbagai macam budaya, seperti ekstrakurikuler tari misalkan, musik dan seni rupa, juga ini juga kegiatan pertukaran pelajar antar daerah atau antar negara atau kunjungan antar sekolah, dan mengikuti kegiatan kemah atau pramuka yang melibatkan peserta dari berbagai daerah, serta menjadi relawan atau sukarelawan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa memandang suku, bangsa atau agama. Nah, kegiatan anak muda seperti ini tentu bisa membangun kesatuan dan persatuan. Dan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan tetap terjaga, maka perlu kita semua, khususnya generasi muda, menjalankan kegiatan-kegiatan tadi. Akhirnya saya di mengakhiri program kita Indonesia di siang hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendengarkan siaran RRI Senawar selanjutnya.
1: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini, untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana.

Baik pendengar, dimanapun berada saya Edi, akhiri program Kita Indonesia untuk edisi kali ini. Semoga informasi yang sudah kami bagi bermanfaat. Tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak informasi warta berita olahraga. Kami kemasi dinamika olahraga, merilai bersama Pro3 RRI Jakarta.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity. Surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servet, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim Dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
2: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija Ardi Cahyoko berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Equatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peningga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Betungkat kadat basa pepegai ke pengatur perkara. Aku Amresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia ti Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sida tau diberi ke pengerai awak sida selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara, sekali datau angin selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan

0: benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dan...
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
4: Saudara pendengar RRI Sendawar, Anda saat ini kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar, tentunya di frekuensi 103,3 MHz bersama saya ini. Dan demikian tadi dinamika olahraga Pro 3 telah kami relay dan semoga informasinya bermanfaat. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, barangkali ada yang belum menunaikan ibadah sholat duhur, kami ingati untuk bersegeralah menunaikan ibadah sholat duhur terlebih dahulu. Dan untuk Anda yang mungkin akan mempersiapkan makan siang dan menikmati makan siang Anda, ya selamat menikmati makan siang Anda bersama orang-orang terkasih Anda. Kami hibur Anda selanjutnya dengan sajian lagu-lagu nostalgia kami kemas di program acara Sendawar siang ini, sajian lagu-lagu nostalgia. Bersama saya Edi, selamat siang dan selamat mendengarkan.
3: RRI Sendawar dengan program

Pendengar, terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran RRI Sendawar, khususnya dalam program acara Sendawar siang ini ya, dengan sajian lagu-lagu nostalgia. Semoga menjadi teman dengar Anda yang menyenangkan. Iya, pendengar, siapa yang tak kenal dengan salah satu penyanyi legend bernama Ebith G. Ade? Ebith G. Ade adalah salah satu penyanyi lagu-lagu nostalgia juga, pendengar. Beliau memulai karirnya sebagai musisi balada pada akhir tahun 1970-an dengan memusikalisasikan puisi karya penyair seperti M.H. Ainun Najib di Yogyakarta. Ia meroket setelah bergabung dengan Jackson Record pada tahun 1979 lewat debut Camellia 1. Dikenal dengan lirik puitis dan tema sosial, ia telah merilis puluhan album.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
3: Aku sekenin jamu.
4: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
5: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
6: Pendengar, tahun 1970-an aktif di komunitas seni Yogyakarta, EB3AD, ia tidak mahir membaca puisi sehingga memilih menyanyikannya dengan iringan gitar. Debut fenomenalnya tahun 1979, merilis album Camelia 1 yang sukses besar menjadikannya ikon musik pop atau balada Indonesia.

Masih di Sendawar Siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia bersama saya di pendengar. Ya, sempat merekam album Camellia 2 di Filipina pendengar, Ebit KAD. Dan album ke-8 bertajuk Zaman tahun 1982 di Capitol Record Amerika Serikat melibatkan komposer ADMS. Karya-karya Ebit KAD memadukan petikan gitar akustik, syair sastra dan tema kemanusiaan serta alam.

0: Dengan penyanyi Ebit G. Ade memiliki nama lengkap Haji Abid Ghofar bin Abu Jafar. Lahir 21 April tahun 1954 di Wanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ia adalah seorang penyanyi dan penulis lagu legendaris Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu bertema alam, sosial, dan kemanusiaan. Ya, pendengar, majalah Rolling Stone Indonesia memasukkan namanya dalam daftar 50 penyanyi terbaik Indonesia karena kontribusinya yang besar dalam industri musik Indonesia. Ebit merupakan putra bungsu dari 6 bersaudara. Ayahnya Abu Jafar adalah seorang pegawai negeri sipil, sedangkan ibunya Saudah adalah seorang pedagang kain di Pasar Wanadadi dekat rumahnya. Ebit menikah dengan Yayu Sugianto atau Kus Puji Rahayu pada tahun 1982 dan mereka dikaruniai 4 anak. Pendengar,
1: selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Pendengar, saya di akhiri program acara Sendawar siang ini, sajian lagu-lagu nostalgia dan informasinya semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami mendengar menyimak program sejarah berikutnya memasuki pukul 13. Ragam etnis Bugis. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Rusutu RRI Sendawar pendengar, selamat siang ya. Masih saya menemani pendengar di siang hari ini pendengar, edisi siar hari Kamis tanggal 24 September pendengar 2026. Baik pendengar, memasuki pukul 13 kami hadirkan program Etnis Bugis.
2: RRI Sendawar dengan program siar

0: Ngobrol informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar. Ya, senang sekali saya bisa kembali menemani pendengar ya di Etnis Bugis ya di siang hari ini. Edisi siar hari Kamis 24 September 2026. Pendengar kami undang untuk Anda yang mau beratensi di Etnis Bugis, mungkin mau sapa-sapa, salam dan juga request lagu, boleh silakan kami buka via teleponnya 0812 505 23938.

Ya, pendengar, ada salah satu kue khas Bugis yang juga sempat viral ya di Kutai Barat ini, yaitu kue apang ya. Apang panas. Ya. Jadi mereka memang jual kue ini hangat-hangat gitu ya. Tidak dingin, jadi membuat menarik nih untuk masyarakat yang lewat. Karena kalau dibuka kukusannya itu, bau khas kuenya itu menggugah selera ya. Sempat saya lihat tuh di beberapa tempat di Barong Tongkok ini ya. Saat ini kayaknya sudah mulai hilang atau gimana ini? Ya, kue khas Bugis selain apang juga ada yang lainnya nih pendengar ya. Jenis-jenis kue khas Bugis yang populer ini ada bolu peca. Kue tradisional bertekstur lembut dari telur ini ya, dari telur dan tepung yang disiram kuah gula merah kental yang manis pendengar. Ada juga kue Bugis, kue dari adonan tepung ketan berwarna hijau dengan isian unti kelapa atau kacang yang dibungkus daun pisang. Wah, ini enak sekali pendengar. Ada juga kue karasah ya, cemilan tradisional yang renyah dan berongga, terbuat dari adonan tepung, beras dan gula merah yang digoreng membentuk jaring-jaring unik. Indonesia itu orangnya kreatif-kreatif ya pendengar. Di setiap daerah itu pasti ada saja kekreatifan orang-orang di daerah itu menciptakan makanan yang akhirnya menjadi ciri khas daerah itu sendiri ya. Seperti ini kue karasa. Nah, ini terbuat dari tepung beras dan gula merah. Nah, jadi ada juga kue jenis lain nih, kayak kue cucur. Nah, itu juga terbuat dari adonan tepung beras, gula merah gitu ya, santan gitu ya. Nah, jadi kelihatannya bahannya simpel gitu ya, tapi rasanya luar biasa pada. Bahkan mungkin di lidah orang asing makanan-makanan Indonesia ini banyak yang unik dan lezat, enak-enak gitu ya. Dari bahan-bahan yang sederhana, yang biasa saja dan tidak sulit dicari, tapi bisa tercipta sebuah makanan yang lezat ya. Ada kue carabikang. Pernah makan gak nih kue carabikang? Saya kurang tahu nih kue carabikang ini khas mana lah. Tapi kita bisa menjumpai kue carabikang ini tidak terlalu sulit memang. Namun untuk di Kutai Barat ini sepertinya juga agak sulit nih. Mungkin di tempat-tempat tertentu saja nih yang jual kue carabikang. Kalau saya lihat di Barong Tongkok ini mungkin ada sih, tapi saya kurang tahu aja mungkin ya. Tapi saya maksudnya melihat di pasar gitu ya, kue carabikang ini jarang-jarang ada sih. Kadang-kadang saya temui ada, tapi nggak mesti tiap hari gitu. Kalau yang jelas-jelas pasti ada kue-kue tradisional di pasar itu ya, seperti ada cucur, terus kue-kue basah kayak apa itu, apem mungkin ya. Terus ada kue cincin ya, itu yang kayak hari-hari itu pasti ada gitu. Mungkin yang lain juga ada sih, kayak kue apa, bolu kukus ya, yang warna-warni ujungnya itu. Terus ada lagi kue-kue, bukan kue sih, dia kayak terbuat dari beras ketan, namanya mungkin lemang atau buras ya, lemang dan buras. Terus apalagi itu yang kulineran itu, yang kalau pagi-pagi yang selalu juga enggak sulit untuk kita cari yaitu nasi kuning dan juga

0: Ya, Bang. Putar Galuh, silakan.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Iya. Nah, selamat siang.
0: Selamat siang. Bang, silakan.
1: Anu, lagunya apa nih, Banjar?
0: Lagu Bugis.
1: Oh, Bugis. Jadi ini kalau siapa yang masuk di belakang, nanti saya ikut mereka aja.
0: Oh, lagunya ngikut yang belakang-belakangnya.
1: Oke. Okay. Dalamnya buat Jessica, buat Terni, buat Ani Ongko, buat Bawas Lobo, Putra Kusut, buat apa namanya, Putra Kutai, Putra Banjar, buat apa nama Rosi, buat ya semuanya lah, dari A sampai Z. Dari A sampai Z, ya itu aja.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Putar Galuh, sehat-sehat ya. Terima kasih sudah beratensi. Baik, di belakangnya Putar Galuh sudah masuk tadi. Putar Galuh di belakangnya lagi, silakan, jangan mau sama salam ya, silakan. Bang Wasu di Penarung, halo, selamat siang Bang Wasu.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Bang Wasu, ya silakan Bang Wasu.
2: Aku minta putar peco-peco aja.
0: Peco-peco, ya.
2: Ya. Ya, salam untuk semuanya dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Semoga
0: ya. Amin.
2: Bang, Bang Edi, semoga sehat juga ya.
0: Amin, amin, sama-sama ya.
2: Nah, untuk Bang Edi selamat siang.
0: Selamat siang Bang Masu, terima kasih banyak sudah beratensi di siang hari ini. Ya. Ya, masyarakat di Kutai Barat yang lagi monitor siaran RRI Sedawar siang hari ini, selamat siang saja semuanya ya. Sehat-sehat semua ya untuk semua, untuk kita semua ya. Jaga terus kesehatan. Ini masih apa ya, kualitas udaranya masih kurang sehat juga ya. Bisa dikatakan malah tidak sehat ya. Jadi untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan ya, mungkin lagi di kebun, lagi di mana tempat kerja lah ya, di kantormu, di kantor atau di jalan yang lagi di luar lah pokoknya, jangan lupa pakai masker. Sudah mendapatkan masker dari teman-teman sukarelawan nggak nih? Mungkin belum semua ya, ya tapi bisalah ya, kita bisa mendapatkan masker. Insya Allah nggak terlalu sulit karena ini nggak seperti di musim pandemi kemarin. Ya. Oke, kita mencapa Putra Kusut di Ombo. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang ragam etnis.
0: Ragam etnis ya, silakan. Oke, Putra Kusut ya, silakan.
3: Aku kurang tahu judul lagunya ini, etnis-etnis ini Bang Edi.
0: Ya, apa nih lagunya? Bisa dinyanyikan?
3: Anak Bambung aja.
0: Bang, oh, Edi. Anak Bambung. Ya, deh, siap ya. Oke.
3: Ya. Salamnya untuk Abang Wasdo tadi, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Semoga cepat sembuh. Untuk Putra Galuh ini juga, terima kasih sudah menyapa Putra Kusut. Ya, semoga sehat selalu juga bersama keluarga.
0: Amin, amin.
3: Semoga semuanya yang monitor di siang hari ini, semoga semuanya sehat selalu. Salam untuk semua buahnya aja, tanpa terkecuali.
0: Amin.
3: Untuk Bang Edinya juga, semoga sehat selalu bersama keluarga ya Bang.
0: Amin, sama-sama. Ya.
3: Kalau cuaca Bang di sini ini panas terus setiap harinya.
0: Panas ya, ya sama lah.
3: Kabutnya kalau jam 3 itu tebal betul kabut asapnya.
0: Ya itu masih.
3: Ya itu aja Bang.
0: Ya siap, sehat-sehat ya.
3: Dan terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang Putra Kusut. Ya terima kasih. Sudah 3 telepon disapa di sesi pertama. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua ya. Baik pendengar, kita ikuti dulu nih lagu-lagu yang sudah di request teman-teman nih. Ya, Bang Putra Galuh berarti minta lagu yang tadi ngikut aja, yang telepon berikutnya berarti peco-peco ini ya. Bagus nih peco-peco tiap hari Kamis kayaknya diputar terus ya. Nah kita dengar nih sama-sama, peco-peco.

Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopo karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Baik pendengar, masih di Pro 1 Radio Sendawar, frekuensi 103,3 MHz ya. Masih di etnis Bugis ya, hingga pukul 14. Silakan yang mau bergabung, kami tunggu atensinya di 0812 505 23938.

Putra Lawa minta lagu diputarkan, lagu Peco Peco ya, sudah diputar tadi ya. Terus ada lagi yang minta lagu Balo Lipa untuk penyanyinya Selamat Siang.

Terima kasih untuk yang sudah beratensi. Kemudian ada lagi yang minta lagu apa nih? Pilih nomor satu. Oh, pilih nomor satu. Oke deh. Siap ya, yang sudah bergabung di via telepon, SMS, kami ucapkan terima kasih ya. Masih ada sempat waktu nih untuk menyapa lagi. Silakan yang mau bergabung ya di Etnis Bugis siang hari ini.

Kuliner di Suku Bugis ya, makanan khas Bugis yang paling terkenal meliputi hidangan utama berkuah gurih seperti soto Makassar dan kue tradisional Barongko ya. Padengar, adapun untuk makanan utama yang berasa gurih ada soto Makassar ya. Jadi soto Makassar ini adalah sup daging sapi dengan kuah kaya rempah kacang tanah. Kemudian kapurung. Nah, ini kapurung nih, ada yang sudah pernah makan kapurung enggak nih di Kutai Barat nih? Kapurung ya, bubur sagu khas yang dicampur dengan sayuran dan ikan. Ini makanan ini sangat sehat namun rendah sekali kalorinya. Jadi untuk yang sedang menurunkan berat badan, makan kapurung ini bisa menjadi menu diet nih. Karena kalau saya lihat rasanya itu seger gitu ya. Tapi juga ada rasa gurihnya. Kemudian sagunya ini juga kalau sagu asli ya, itu pasti juga lebih rendah gula daripada tepung yang lain. Sudah begitu mendengar ada campuran sayur mayurnya seperti kangkung, bayam, ada juga apa itu? Campuran apa lagi tuh? Ya, pokoknya sayuran lah ya. Jadi rasanya enak ya. Jagung mungkin ada jagungnya ya. Kemudian ada makanan utama yang gurih di suku Bugis ini ada nasu liku. Jadi ini olahan ayam masak yang dicampur dengan lengkuas. Iya, olahan ayam masak lengkuas dengan kuah santan kuning. Bumbu-bumbu rempah khas Indonesia yang kuat ya, aromanya ya, seperti cengkeh, lengkuas, kunyit, lagi itu ya, serai. Itu memang apa ya, bumbu-bumbu khas Indonesia yang menjadi apa ya, kekayaan bumbu-bumbu rempah-rempah yang menjadi cita rasa masakan Indonesia ini semakin terasa menggigit gitu lah di lidah gitu ya. Ayam saja nih mendengar ya, ayam goreng misalkan, kalau dibumbui dengan lengkuas yang banyak, apalagi lengkuas yang masih agak muda, terus nanti digoreng berbarengan dengan rempah-rempah lengkuas yang sudah jadi bumbu tadi, itu membuat daya tarik tersendiri. Sudah gitu juga rasanya lebih gurih, tidak amis ya, kalau banyak lengkuasnya itu ya. Terus ada bumbu kuning dari kunyit, namanya ayam lengkuas, ayam goreng lengkuas. Itu ya mendengar ya, jadi bumbunya saja enak sudah buat makan dengan nasi hangat gitu ya, apalagi ditambah ayamnya. Hidangan berikutnya mendengar ada palu basah. Hidangan berkuah mirip soto yang berisi jeroan sapi dan jeroan sapi atau jeroan kerbau. Saya kayaknya belum pernah nih palu basah nih. Buras, nah ini buras ya, makanan dari beras dan santan yang dibungkus daun pisang, mirip lontong. Nah, cuman bedanya kalau lontong kan mungkin dari nasi saja ya, tidak ada campuran santannya gitu ya. Nah, kalau buras ini ada rasa gurih dari santannya dan ada sedikit rada ya asin-asinnya gitu ya, yaitu dari santannya ya. Nah, buras ini ada yang terbuat dari beras ketan, ada juga yang dari beras biasa gitu ya. Biasanya kalau buras ini ditemui banyak dijumpai di ini ya, kalau momen-momen lebaran itu ya. Ya, di nuansa lebaran itu biasanya selain ketupat mungkin buras. Tapi kalau di Kalimantan ini kayaknya lebih orang lebih tertarik buras ya, menggantikan ketupat. Ya meskipun ada sih ketupat. Ada juga yang dijual ya, lemang apa ya? Itu yang nanti dipadukannya tuh dengan telur asin, telur bebek. Itu biasanya bisa beli berapa potong yang mau ya, sesuai dengan kemauan ya, di pasar itu biasanya ya, nanti dipotongin berapa itu, makanya pakai telur asin. Nah, saya belum pernah makan itu dengan yang pakai telur asin. Kalau lemangnya yang pakai nasi apa beras ketan itu sudah pernah, tapi dimakan biasa aja, malah sama sambal apa itu yang kalau di sini tuh sambal teri apa ya,
Bukan, itu yang ada udangnya. Udang kecil-kecilnya itu. Oke, pendengar, waktu sudah pukul 13.40. Terima kasih banyak untuk yang sudah beratensi di siang hari ini. Kita putarkan lagu ada Anak Bambung dan juga Palolupa.

0: akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya, untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju, yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Suku Dayak terkenal dengan keunikannya. Selain tato, telinga panjang menjadi identik suku Dayak. Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Keringat daru dalam bahasa Dayak Kayan disebut telinga panjang, telinga dado atau belaung dalam bahasa Dayak Kenyah, apang aru dalam bahasa Dayak Bahau, kafeng daru bahasa Dayak Oheng. Tradisi menganut adat tersebut, tidak semua suku Dayak di Pulau Borneo mengikutinya. Namun, tradisi kuping panjang beberapa subsuku yang mengikuti, diantaranya Dayak Kayan, Bahau, Kenyah, Oheng, Penan, Kelabit, Taman, dan Punan. Adat ini memiliki beragam tujuan. Bagi Dayak Kayan, pria bangsawanlah yang memanjangkan cuping telinga. Sedangkan untuk kaum perempuannya merupakan simbol kecantikan. Tradisi memanjangkan cuping telinga tidaklah diteruskan oleh generasi sekarang, sehingga suku Dayak telinga panjang yang akan ditemui usianya sudah lanjut, mulai dari 70 sampai dengan 90 tahun.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Dengar, waktu saat ini sudah pukul 13.53 menit ya. Saya diucapkan terima kasih untuk atensi dari pendengar yang sudah bergabung meramaikan program Etnis Fokus yang hari ini, edisi hari Kamis 24 September 2026. Ya, saya dimohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan memasuki pukul 14, kami hadirkan warta berita siang dari Pro 1 RRI Samarinda. Dan selanjutnya rekan Dewi Puspa akan temani pendengar di siaran berikutnya. Salam sehat ya untuk kita semua, dan mari kita jaga kesehatan kita, diri kita, dan juga keluarga.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 24 September 2026.
2: Diharapkan tentu tidak mengandung logam berat yang bisa nanti dimanfaatkan ditampung di bendungan kecil, kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah masyarakat Sambutan.

0: adalah penginputannya.
1: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Fira Amalia. Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mengatasi kekeringan lahan pertanian di Sambutan Samarinda dengan memanfaatkan air void untuk mendukung pengairan sawah masyarakat. Kita simak laporannya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama BWS dan BRMP melakukan penanganan kekeringan lahan pertanian di Kecamatan Sambutan, Samarinda. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber air dari void yang dinilai masih dapat digunakan untuk pengairan sawah masyarakat. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, mengatakan BWS saat ini turun langsung mengerjakan jaringan pengairan menuju lahan pertanian. Hal ini disampaikannya terkait penanganan kekeringan lahan pertanian di Sambutan Samarinda.
3: Jadi di sana ada void yang usianya sudah tua di atas 10 tahun dan kondisi pH-nya sudah bagus dan juga diharapkan tentu tidak mengandung logam berat yang bisa nanti dimanfaatkan ditampung di bendungan kecil kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah masyarakat yang ada di sekitar Sambutan. Jadi ini hasil kerjasama antara teman-teman pemerintah provinsi, baik itu dinas pertaniannya, kemudian juga melibatkan teman-teman BPBD dan kabupaten kota, dan juga teman-teman dari pusat BWS dan juga BRMP.
2: Sementara itu, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BWS 4 Samarinda, Gus Agung Guntoro, mengatakan koordinasi lintas instansi berjalan efektif. Menurutnya, pembagian tugas telah disepakati agar penanganan pengairan dapat dilakukan secara terintegrasi.
4: Nanti dari void itu akan diambil airnya, sedangkan BWS itu melakukan untuk jaringannya. Nanti pompanya dari BPBD, kemudian untuk kegiatan yang lain dari teman-teman pertanian gitu.
2: Ia menjelaskan BWS bertugas menyiapkan jaringan pengairan, sementara pengambilan air dari void menjadi bagian dari skema penanganan bersama. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten dan kota, BPBD, BWS, serta BRMP. Kerjasama lintas sektor diharapkan memastikan lahan pertanian di Sambutan tetap memperoleh pasokan air selama kondisi kekeringan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Aparat gabungan memperketat pengawasan di sekitar instalasi gas PT Eni Muara Bakau setelah kebakaran lahan gambut seluas 3 hektar di Samboja, Kutai Kartanegara. Kapolsek Samboja, AKP Muhammad Yazid menyebut pemantauan ditingkatkan karena lahan gambut masih menyimpan potensi bara di bawah permukaan yang bisa kembali memicu kebakaran. Sebelumnya kebakaran di Kelurahan Handil baru terjadi pada 20 September dan tim gabungan membutuhkan waktu hampir 7 jam untuk mengendalikan api. Setelah api padam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, petugas melanjutkan penyiraman dan pembasahan lahan untuk memastikan tidak ada sisa bara yang dapat kembali menyala. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Samarinda masih menghadapi kendala dalam penginputan data.

0: Kita kalau melaksanakan tuh gampang aja. Teman-teman tuh sudah melaksanakan semua CKG, baik itu yang di dalam gedung maupun luar gedung. Tetapi yang jadi masalah adalah penginputannya. Sehingga capaian kita untuk CKG terendah karena kita kendala di penginputan gitu. Saya contoh kayak pelayanan CKG di luar gedung. Teman-teman tuh kan gak mungkin langsung menginput karena nih antrian sudah panjang.
1: Meliani berharap Kemenkes bisa segera mengintegrasikan aplikasi ASIK dengan IPuskesmas atau menyinergikan data antara kategori CKG umum dan CKG khusus sehingga penginputan data bisa lebih efektif. Ia pun mengaku telah menyampaikan persoalan ini kepada Kemenkes sejak lama, namun realisasinya masih dalam proses. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. DPRD Kabupaten Kutai Barat akan memanggil PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan atau ULP Melak terkait persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi akhir-akhir ini. Berikut laporannya.
3: Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat Kutai Barat mengeluh akibat pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP Melak dalam kurang lebih 2 bulan terakhir. Pemadaman bergilir tersebut mulai mempengaruhi usaha masyarakat. Sejumlah pelaku usaha kecil yang bergantung pada listrik ikut mengalami kerugian. Salah satunya penjual es krim yang membutuhkan listrik untuk menjaga suhu kulkas agar produk tetap beku. Keluhan juga datang dari ibu rumah tangga yang setiap sore harus menyiapkan makan malam untuk keluarga. Terkadang mereka harus keluar rumah bahkan memasak nasi di kantor suami karena listrik padam. Pemadaman bergilir terjadi 2 kali dalam 1 hari, yakni pukul 11.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah dan pukul 17.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Selain mengeluh dampaknya, sejumlah masyarakat juga mengaku tidak mengetahui jadwal pemadaman dari PLN. Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kubar Adrianus mengatakan dirinya belum mengetahui pasti apakah pemadaman bergilir ini berkaitan dengan kondisi daya, gangguan teknis atau faktor lain dari sisi PLN. Karena itu ia berencana memanggil pihak PLN untuk meminta penjelasan terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya DPRD Kubar perlu mendapat informasi yang jelas mengenai penyebab pemadaman tersebut. Apalagi pemadaman disebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat hingga pelaku usaha.
4: Kami dari DPR akan mengambil sikap atau langkah ke depan. Tentunya kita lihat PLN selama ini ya masih membuka ruang untuk pemasangan baru, kan? Nanti tidak ada permasalahan dalam hal daya, kan? Beda dengan dulu mereka menutup sama sekali, kan? Karena keterbatasan daya yang dimiliki oleh PLN kita yang melayani di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Nah, untuk sekarang kan tidak ada masalah, tetapi kok terjadi pemadaman bergilir seperti sekarang ini? Nah, tentunya kita akan bertanya-tanya dan sudah tentunya menjadi fungsi kami di DPR dan di mana salah satu fungsi untuk melakukan pengawasan baik terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun yaitu BUMN yang beroperasi dalam wilayah kerja Kabupaten Kutai Barat. Nanti akan kita jadwalkan karena kita ingin mendapatkan informasi dan penjelasan yang sejelas-jelasnya dari PLN.
3: Adrianus menambahkan, DPRD Kubar memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan yang diterima masyarakat. Sebab itu persoalan pemadaman listrik perlu mendapatkan penjelasan langsung dari pihak PLN sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ia juga menyinggung keluhan sekaligus pengalaman dirinya terkait gangguan tegangan listrik yang turun dan terjadi berulang di wilayahnya. Menurut Adrianus, kondisi tersebut tidak cukup hanya ditangani sementara tetapi perlu dicari penyebabnya agar tidak terus berulang.
4: Ini juga terjadi berulang-ulang. Nah, kita lihat perbaikan ini berarti sifatnya hanya instan, penanganan sementara. Secara teknisnya mereka tahu dan segera mereka perbaiki sehingga ke depannya tidak terjadi lagi hal yang seperti itu. Nah, ini ya sudah bertahun-tahun ini. Mungkin ada juga rentang waktunya cukup lama tidak terjadi turun tegangan tadi. Tapi ya seperti hari ini tadi sudah 2 kali, hampir tiap hari dalam waktu dekat ini kan terjadi turun tegangan. Dan ini juga ya sangat tentunya berdampak ke perangkat elektronik. Ya di rumah saya sendiri balon lampu berapa yang putus akibat itu tadi kan. Kadang tengah malam tiba-tiba lampu kedap-kedip.
3: Adrianus berharap pertemuan dengan PLN nantinya dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kelistrikan di Kutai Barat sekaligus langkah perbaikan yang perlu dilakukan. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
2: Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mulawarman memasuki periode baru di bawah kepemimpinan Agus Wandi dengan 104 pengurus dari 14 fakultas yang siap menjalankan program konkret. Berikut laporan selengkapnya.
5: Agus Wandi resmi memimpin Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mulawarman

0: Konwul periode 2026-2031. Ia dilantik bersama 104 pengurus lainnya dari 14 fakultas di Universitas Mula Warman. Usai dilantik, Agus menegaskan kepengurusan IKE Unmul tidak hanya berhenti pada pembentukan struktur organisasi. Setiap bidang didorong segera menyusun dan menjalankan sedikitnya satu program kerja konkret dalam setahun. Agus mengatakan program tersebut harus memberi manfaat bagi alumni Universitas Mula Warman dan juga masyarakat Kalimantan Timur. Menurutnya, keberadaan alumni perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata sesuai bidang masing-masing.
1: Ya, tentu dengan kepengurusan yang ada ini, semua kolaborasi yang ada semua IKE fakultas, ya kita berharap IKE Unmul bahwa memanfaatkan universitas. Ada kerja-kerja yang konstruktif yang bisa kita lihatkan kepada universitas, kita sumbangkan.
0: Kepengurusan IKE Unmul periode 2026-2031 juga menempatkan perkembangan Ibu Kota Nusantara IKN sebagai salah satu konteks penting dalam peran alumni. Agus menyebutkan alumni Unmul memiliki kompetensi di berbagai bidang yang dapat mendukung pembangunan Kaltim. Karena itu sinergi antara alumni, kampus dan pemerintah serta masyarakat akan terus diperkuat. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia bersiap menghadapi China pada final Asian Games 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada hari ini pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Indonesia melaju ke final setelah mengalahkan Thailand 3-1, sedangkan China menyingkirkan India dengan skor yang sama. Di atas kertas, Indonesia memiliki sejumlah pemain unggulan termasuk Jonathan Christie, Alwi Farhan, serta ganda Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Final ini pun menjadi perebutan medali emas beregu putra antar kedua negara. Tim sepak bola Kutai Barat jalani karantina di rumah dinas bupati selama 3 bulan untuk persiapan Porprov Kaltim 2026. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Mereka fokuskan di rumah dinas bupati selama 3 bulan ini sebelum mereka berangkat ini. Anak-anak difokuskan di sana untuk latihan itu pagi sore.
4: Tim sepak bola Kutai Barat mulai menjalani karantina dan latihan intensif sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Timur di Kabupaten Pasar November mendatang. Wakil Ketua PSSI Kutai Barat Arifin mengatakan, karantina dipusatkan di rumah dinas bupati dan latihan rutin di lapangan Swalas Gunak selama 3 bulan sebelum keberangkatan. Arifin menyebut dari 160 pemain yang mengikuti seleksi, sebanyak 24 pemain dipersiapkan untuk Porprov. Sebagian besar merupakan pemain lokal Kutai Barat, sementara 6 pemain didatangkan dari Samarinda untuk menutupi kebutuhan tim.
3: Difokuskan di rumah dinas Pak Bupati karena beliau minta kan, daripada kita nyewa, bilang beliau kan lebih efisien karena tempat itu tidak ditempati kan. Jadi anak-anak difokuskan di sana untuk latihan itu pagi sore ya, untuk menggenjot anak-anak ini karena saat ini kan baru masuki bulan pertama ini latihan, sisanya ini tinggal satu bulan. Sementara anak-anak sebagian ini ada yang pulang, ada yang dari Samarinda itu kan ada 6 orang.
4: Arifin menambahkan persiapan tim ditangani pelatih berlisensi Fauzi Lamaruna yang didatangkan untuk menjadi pelatih utama dan didampingi 5 pelatih lokal. Menurutnya, fokus latihan dalam beberapa bulan terakhir adalah meningkatkan teknik dan kondisi fisik pemain. Lebih lanjut, Arifin menilai PSSI mengemban tugas berat untuk mengejar prestasi. Pasalnya, Bupati Kobar Frederick Edwin mendukung penuh tim sepak bola daerah, bahkan rela meminjamkan rumah dinasnya sebagai tempat karantina atlet.
3: Ini yang digenjot ini fisik, karena pelatih kita ini kan kami datangkan memang dari Bandung. Ini pelatih yang sudah berlisensi kan, Fauzi ini kan. Ya saya yakin dan optimis nanti itu di Papua masih bisa bersaing mereka nih dengan tim-tim dari kabupaten kota lain. Karena Pak Bupati juga menginginkan kita mendapat juara, Kutai Barat ini juara di Porprov nanti. Itu keinginan Bupati kan. Makanya kami dari PSSI ini berusaha semaksimal mungkin bagaimana mewujudkan impian Pak Bupati ya untuk Kutai Barat ini.
4: Arifin mengaku para pemain menerapkan disiplin ketat dan mengonsumsi makanan bergizi selama karantina untuk menjaga kondisi fisik hingga Porprov berlangsung. Dari Senawar Kutai Barat, Andras Trisno melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mengatasi kekeringan lahan pertanian di Sambutan Samarinda dengan memanfaatkan air void untuk mendukung pengairan sawah masyarakat. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Samarinda masih menghadapi kendala dalam penginputan data. Sistem aplikasi yang belum terintegrasi membuat petugas harus melakukan pencatatan secara berulang. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile

RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa. Kali ini temani Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, ya cuaca saat ini sedang terik dan juga masih berkabut. Jadi sahabat pendengar yang punya aktivitas di luar ruangan, jangan lupa ya, perbanyak minum air putih, pakai maskernya dan vitaminnya juga. Jaga kondisi tubuh tetap fit. Buat sahabat pendengar yang saat ini sedang berladang, dimohon dengan sangat ya, saat berladang dan juga membuka lahan, tidak dengan dibakar ya. Oke, pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, sudah dihibur tadi ya dengan lantunan lagu Lost Doll dari Denny Caknan ya, walaupun Mbak Dewi nggak paham lagunya apa, tapi lagunya asik. Oke, seperti biasa dalam sesi Pro Dangdut, kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 552 3938. Kita sapa di jalur telepon dulu, ada siapa dan dari mana? Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, sudah terhubung, silakan. Oke, okay. Iya, baik. Tidak ada suaranya, kita matikan dulu ya. Masih kami nantikan atensi Anda pendengar di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 552 3938 dalam sesi Pro Dangdut kali ini. Oke, kita sapa lagi yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut. Halo. Iya, terputus lagi. Aduh, kenapa ini jaringan?

Oke, kita ke WA dulu. Ada, selamat sore, aku Bang Dion di Empaku. Minta diputerin lagu yang terdalam. Terima kasih juga buat Bang Dion ya di Empaku. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya, Bang ya.

Kita ke WA lagi. Selamat siang Kak Dewi. Iya, siang juga. Ini Dinda. Oke. Aku ingin request lagu Salam ke Mapamantu Malagata. Oke, spesial buat semuanya aja, buat keluarga aku yang lagi di Bigung. Sehat selalu ya. Ya, salam perantau. Oh, warga perantau nih. Mbak Dinda, merantau kemana Mbak Dinda? Semoga sehat ya Mbak Dinda. Sehat selalu tentunya di perantauan ya. Tetap monitor RRI. Oke, kita hadirkan dulu beberapa lantunan lagu dangdut ke ruang dengar Anda ya, karena mungkin jaringan kurang baik. Ini ada beberapa telepon yang masuk tapi tidak ada suaranya. Kita hadirkan dulu untuk hibur ruang dengar Anda di sesi pembuka kali ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih kami hadirkan sesi Pro Dangdut untuk Anda pendengar di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 55239 38. Kami nantikan atensi Anda. Kita sampai bergabung. Selamat sore Pro Dangdut. Mantep. Bang Wasu, gimana kabarnya? Sehat aja kah?
2: Belum juga terlalu sehat, tapi lumayan.
1: Lumayan ya.
2: Kayaknya orang ini batuk.
1: Iya bang. Lagi batuk.
2: Halo? Aku minta putar musim kawin musim hujan aja biar cepat hujan.
1: Siap.
2: Pokoknya sapa salam untuk semuanya ya, dari A sampai Z, dari Z ke A. Padainya semoga cepat pulih.
1: Amin.
2: Nah, kalau ketemu Dahlia bilang salam dari saya ya.
1: Oke deh. Ya, moga Mbak Bunda Dahlia monitor nih.
2: Dan siapa tahu pada ini bisa ketemu juga.
1: Oh iya, kalau ke Mela.
2: Nah, medalinya semoga.
1: Iya.
2: Selamat sore.
1: Iya, terima kasih. Selamat sore buat Bang Wasu yang sudah menyapa nih.

0: Oke, kita sapa lagi. Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam buat semuanya aja, Mbak Dewi. Lagunya request Terlena. Oke, siap. Kita ke jalur telepon lagi. Ada siapa? Selamat sore, Pro Dangdut. Waduh, kenapa nih? Terputus terus ya teleponnya. Oke, kita terima. Semoga ini tersambung ya. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Mantep. Ya, ada Bang Putra Kusut. Mau lagu apa ini, Bang?
1: Aku percaya cintamu.
0: Percaya cintamu. Buat siapa?
1: Orang yang selalu di hati.
0: Oke deh. Mantep. Sebutin juga gak apa-apa namanya.
1: Mimpi kali ya, Mbak Dewi ya.
0: Iya.
1: Ya harus bercandalah di hari panas begini.
0: Iya, berarti terik juga di sana, Bang ya? Masih berkabut enggak di sana?
1: Panas polong, Mbak Dewi.
0: Sama nih di sini juga.
1: Kalau jam-jam begini ini kabut asapnya tebal betul ini. Ya, semoga semuanya sehat selalu untuk Abang Wastu tadi, semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Sembuh. Semoga diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Dewinya, semoga sehat selalu juga.
0: Amin, amin.
1: Bersama keluarga. Ya, di hari panas ini harus banyak berdoa. Semoga kita tetap sehat. Tetap kuat. Apa yang kita hadapi pada saat ini.
0: Iya.
1: Ya itu aja Mbak Dewi, sekian dan terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore ya. Ada Abang Putra Kusut yang sudah menyapa. Dan tentunya mendengar masih kami nantikan atensi Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812-5552-3938. Kita sapa lagi, semoga terhubung ya. Nggak putus-putus lagi teleponnya. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Mantep.
2: HP aku nggak pernah masuk, Mbak Dewi, dari kemarin-kemarin.
0: Iya, Kak. Ini masuk, tapi nggak bisa keangkat. Langsung mati. Kenapa, Kak, jaringan ini ya?
2: Kita tingkat saja, Mbak Dewi.
0: Oke, apa nih?
2: Lagu Empat Mata.
0: Empat Mata dari?
2: Yang dangdut ya.
0: Oke deh, kita carikan.
2: Apa salamnya buat semua semuanya jabat. Majukan patriswali, semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya.
0: Iya.
2: Teman-teman juga tetap semangat mendengar RRI Sindawar. Tadi itu kan dia Mbak Dewi kadang-kadang hilang ya.
0: Hilang-hilang.
2: Lampu
0: radio
2: di RRI.
0: Oke.
2: Hilang, datang hilang lagi-lagi tadi banyak yang hilang.
0: Oh.
2: Tapi kira tadi mati lampu sekali
0: ya. Iya.
2: Buat Mbak Dewi mulai kita sehat selalu ya Mbak Dewi. Mulai nanti hati-hati.
0: Iya. Siap. Iya. Oke, terima kasih sudah menyapa ya. Ada Mbak Ernie.

0: Kita sapa lagi di belakang, ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut. Halo. Iyo. Halo. Sudah terhubung? Suara ngilang-ngilang.
1: Cantik nih. Yo, mesti tahu kan tentang rock serius apa-apa dengan serius.
0: Suara abang nih hilang-hilang aja nih. Kabar baik kah?
1: Nah, cuma tahu sini mau tuh boleh suruh nih. Ini panas api neraka tuh. Sepratat belum panas.
0: Meletek kali ya. Saking panasnya.
1: Ya. Itu kan makanya Ibrahim lagi.
0: Ini lagunya apa ini nih? Tahu.
1: Ya, lagunya baik nih. Sendiri ya sudah. Masak sendiri.
0: Masak sendiri?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Wangi, masak sendiri.
0: Hepa, yang penting masakan nyaman kan?
1: Nyaman, nyaman.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa Abang Putra Kusut ya. Mohon maaf, Abang Putra Rantau. Yang tadi Abang Putra Kusut ya, sudah menyapa. Oke, sudah ada beberapa lantunan lagu yang siap hadir. Kita hadirkan dulu untuk Anda, tentunya dalam sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Duh, Jeng, aku lagi bingung nah.
2: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
1: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya kok gak seperti anakmu. Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
2: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawar.

masih kami hadirkan untuk Anda sesi Pro Dangdut di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 55 23 938. Sahabat pendengar ya, semoga jaringannya masih baik ya, tidak putus-putus, yang telepon pun terangkat ya. Kita ke jalur SMS dulu, ada Kerasakti Putri dari Bentian, pendatang baru. Judul lagunya Cinta Sekuat Tiang Listrik. Oke, ada lagunya.

0: Ya bang, sehat aja kah?
1: Sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah. Kalau sehat saja. Ini posisi di mana sekarang bang?
1: Posisinya lagi di rumah di desa Bambu Hijau.
0: Bang Mentalur mau lagu apa?
1: Hah?
0: Mau lagu apa bang?
1: Lagunya Rembulan Bersinar Lagi.
0: Rembulan Bersinar Lagi. Mansur ya?
1: Ya.
0: Oke, ada.
1: Ada.
0: Ada dong. Sapa salam dulu dong, bang. Baru gabung lagi nih.
1: Sapa salamnya untuk semua yang ikut bergabung. Tidak bisa disebut satu persatu.
0: Iya.
1: Semua dibagi rata.
0: Siap.
1: Terima kasih. Ini dengan
0: Dewi Puspa dong.
1: Dewi Puspa. Aku kira Mbak siapa itu?
0: Siapa? Iya, lama gabung sih bang, nggak gabungan.
1: Lama betul aku ini.
0: Iya.
1: Tapi ini aku nih nggak pernah dengar Bang Kilip ini.
0: Oh Bang Kilip, ada dia bang. Biasanya dia tuh di di dangdut aja gabungnya.
1: Oh di dangdut juga dia.
0: Jarang di etnis ya atau ruang rindu jarang. Adanya di dangdut aja.
1: Oh di dangdut aja dia. Maka aku mau nanya yang masalah yang nikah masal itu dengan musim penyang jukut ini musimnya.
0: Musim.
1: Kalau nikah masalnya ini belum ini kayaknya.
0: Belum ya. Tunggu kabut selesai kayaknya.
1: Kayaknya sudah selesai. Tapi kalau musim penyang cukup ini pas ini memang. Hanya itu aja Mbak. Terima kasih atas waktunya.
0: Oke.
1: Ditunggu lagunya.
0: Siap. Oke, terima kasih sudah menyapa Abang Mentalur ya. Sudah lama sekali tidak terdengar suaranya ya. Banyak pendengar lama kita, semoga kabarnya selalu sehat aja. Dan tentunya ada Mbak Siti di Longiram, Mbak Eti di PPU ya. Bang Adrian di Kenohan, ada juga Bang Indra di Jempang, Abang Putra Kutai ya. Gimana kabarnya? Ada Abang Nusil, semoga sehat selalu. Abang Dua Putra, dan juga semoga sehat selalu buat Mbak Cibi, Desika, Cici Tuan Putri ya. Ada juga Bunda Rosi nih yang akhir-akhir ini gak ada suaranya. Semoga sehat selalu. Bunda Dahlia juga, Bang Mikael. Dan ada siapa lagi? Mbak Vanessa ya, gimana kabarnya? Mbak Luna juga. Pokoknya semua teman-teman ya yang tidak sempat disebutkan tadi, semoga kabarnya selalu sehat walafiat ya, walaupun tidak terdengar suaranya. Semoga tetap monitor aja ya. Kita hadirkan beberapa lantunan lagu requestan merapat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, Etam lestarikan adat dan budaya Etam. Amun di Etam siapa hak lagi? Amun di Memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
1: Masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
4: Anda sedang mendengarkan RRI.

Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.

Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
2: Ada apa dengan tanggal 20?
1: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program sehari berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya. Kira-kira bisa nggak ya sehari berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
2: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
1: Wah, asik banget.
2: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
1: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
2: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakan program sekolah masuk museum. Cinta budaya, cinta museum.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, sedang dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk dengarkan Beranda Astacita Berjaringan.
1: Dan pangan disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sida Balog. Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Yes, saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
0: Selamat sore pendengar, kembali lagi di beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syaputra.
2: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi, hingga ketelusuran produk ya, atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
0: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
3: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim, mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan, sampai ke pemangkasan sudah ada.
0: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
2: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya banyak masyarakat sudah terhubung tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mencek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
0: Henry Syaputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
2: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
0: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
3: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
0: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum dapat akses internet.
2: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet. Akan tetapi, sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan

inovasi, ruang belajar sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang, tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi, begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi, dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah dipasti dewasa, tidak semua orang

internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hidup.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir.

0: Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pingin ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
2: Baik, Mbak Hendra, jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
1: Ya.
2: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
1: Okay.
2: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 1, 2, 3, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini

0: ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
1: Baik.
0: Kurang lebih begitu.
1: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu, Pak?
0: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu.
1: Baik.
0: Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital mau menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif,
1: karena ekonomi
0: kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
1: cepat sekali ya,
0: cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI, kurang lebih demikian.
1: Iya, berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
0: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup
0: tinggi.
1: Spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
0: Nah ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Mm-hmm. Ini yang pengguna, real penggunanya. Mm-hmm. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna. Nah, ini mix ya. Baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali Pak.
0: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
0: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
0: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
1: Iya, iya.
0: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
0: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
1: betul.
0: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
0: Streaming, kita hari ini aja streaming. Mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Smart City. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.

0: saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan, dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
1: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ibu ya?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
2: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
1: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
2: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
1: Oke, okay. Lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
2: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
2: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gereja-gereja, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
1: Oke. Okay. Kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
2: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
1: Iya.
2: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi, atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
2: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaannya tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita di Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
2: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
2: Betul.
1: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
0: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Indonesia Samarinda mengudara

0: Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan kepada Anda sajian lintas Banjar Nusantaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran perjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Vira Amelia, inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara sore ini akan kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Seno. Selamat sore Seno.
1: Halo, selamat sore Mbak Fira.
0: Bagaimana kabar Palangkaraya sore ini?
1: Wah, sore ini masih seperti kemarin-kemarin, malah tambah pekat asapnya nih Mbak Fira.
0: Baik, semoga segera turun hujan dan segera membaik ya rekan Seno.
1: Amin.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita, Seno?
1: Baik, ada informasi terkait dengan kemarau panjang yang menyebabkan harga cabai melonjak naik, Mbak Fira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, seiring kemarau berkepanjangan mempengaruhi hasil pertanian tanaman cabai. Akibatnya, harga cabai melonjak naik di pasar tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Salah satunya untuk bibit-bibit seperti bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan.
3: Musim kemarau berkepanjangan berdampak terhadap hasil pertanian dan menyebabkan sejumlah komoditas mengalami gagal panen. Salah satunya cabai yang saat ini mengalami kenaikan harga mencapai Rp140.000 per kilogram di tingkat eceran. Hal ini dibenarkan pedagang Yuli. Kenaikan harga cabai tersebut dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim, kabut asap yang terjadi di kota Palangkaraya, serta tingginya gelombang air laut. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan bahan pangan khususnya cabai di luar kota maupun di Pulau Jawa menjadi tidak lancar.
4: Untuk eceran Rp140.000 per kilo, ini disebabkan kenaikan yaitu cuaca yang ekstrim, kabut asap di Pulau Kalimantan, serta tingginya gelombang air laut. Jadi pasokan bahan pangan khususnya cabai dari luar kota dan luar Pulau Jawa menjadi tidak lancar. Cabai yang ada harganya mahal. Untuk kebutuhan pokok banyak yang mengalami kenaikan, tidak terkecuali cabai, sehingga daya beli masyarakat ikut menurun. Yang hari-hari biasanya membeli 1/4 sampai 1 kilo sekarang hanya mampu membeli 5.000.
3: Ia menambahkan terbatasnya pasokan membuat harga cabai yang tersedia di pasaran menjadi lebih mahal. Kenaikan harga ini juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lainnya sehingga turut berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan daya beli di tengah kenaikan harga pangan. Menyikapi hal demikian, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangkaraya Sugianto mengatakan, untuk membantu petani yang mengalami kegagalan panen, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa bibit tanaman, di antaranya bibit tomat dan cabai, telah berjalan dan diberikan kepada petani yang membutuhkan.
2: Salah satunya untuk bibit-bibit seperti bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan ya, siapkan aja.
5: Kabarnya ada pembagian gratis bibit tuh kapan balik?
2: Nah, untuk bibit yang 1000 itu ini sudah berjalan terus, ini sudah ada 400-an yang keluar dan kita masih ada siapkan di kantor dan ini kita selalu siap terus untuk membibit ya, perbibitan di jenis apa cabai itu di kantor.
3: Ia menyebut selama setahun belakangan ini sekitar 4.000 bibit telah disalurkan kepada masyarakat dan petani.
6: Dengan adanya El Nino yang berkepanjangan ini memang berdampak sekali ya terhadap produksi dan produktivitas tanaman hortikultura. Ini ada sekitar 28 hektar ini ya yang memang berdampak ya, selain memang kekeringan ada yang memang terbakar ya. Khususnya cabai rawit ini ya agak kering atau keriting gitu ya.
3: Kemudian pembibitan juga terus dilakukan sebagai upaya membantu petani menghadapi dampak musim kemarau berkepanjangan dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Mbak Fira, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Sena atas informasi dari Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: ada Titi Hanggraini. Halo, selamat sore Titi.
1: Halo, selamat sore Vira.
0: Bagaimana kabar Tarakan sore ini, Titi?
1: Kabar Tarakan sore ini adem, alhamdulillah dini hari dan hingga tadi pagi hujan sudah mengguyur kota Tarakan.
0: Alhamdulillah, baik. Ada informasi
1: bagaimana
0: apa?
1: Bagaimana di Samarinda?
0: Oh, di Samarinda seperti yang terlihat ya, ini sedang mataharinya sangat luar biasa sekali. Tetapi tadi ada laporan di beberapa titik gerimis di Samarinda nih, Titi.
1: Oke, semoga hujan cepat turun di Samarinda ya, Vira.
0: Amin. Baik, ada informasi apa dari Tarakan sore ini, Titi?
1: Informasi mengenai mengejar KHL, buruh Kaltara desak kenaikan UMP 2027, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya untuk para pendengar kita, silakan.
1: Terima kasih, Vira, pendengar dan pemirsa. Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
2: Kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
3: Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara yang dinilai masih jauh di atas upah minimum saat ini. Perwakilan Dewan Pengupahan Kaltara dari FSP Kahutindo, Abustang, menyampaikan bahwa KHL tingkat provinsi saat ini telah mencapai 4,8 juta rupiah hingga 4,9 juta rupiah. Sedangkan KHL tingkat kota berada di kisaran 5,3 juta rupiah hingga 5,4 juta rupiah.
2: Kalau kami dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh tetap optimis, Mbak, karena angka di 7,5% sampai 9% itu sih sudah cukup, sudah ibaratnya harus dipenuhi, karena kita lihat dari KHL khususnya untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan ini, kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
3: Ia menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan langkah buruh dalam mempertahankan hak untuk hidup layak di daerah. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka dan selanjutnya kita kembali bersama Vira Amelia, RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Diti atas informasi dari Tarakan Kalimantan Utara.

masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan perjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pemirsa, dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya, Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore, Vira, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah, dan rekan di Samarinda juga saat ini sehat, alhamdulillah. Bagaimana di Banjarmasin sana, Mada?
1: Di Banjarmasin juga alhamdulillah seluruh kru yang bertugas dalam keadaan yang sehat ya. Dan juga cuaca di hari ini mendung-mendung berkabut tipis ya. Kita masih berkabut-kabut nih Banjarmasin, Vira.
0: Baik, semoga segera turun hujan yang merata ya, agar ini Amin. Kabutnya segera hilang ya, Mada.
1: Betul, sekali mantan ya, kita harus ini udah merindukan dengan hujan kadang kita gitu ya.
0: Betul
1: ya.
0: Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini, Mada?
1: Nah, di Banjarmasin ini masih sama dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang hingga hari ini terus dievaluasi, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Mada.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus dievaluasi. Menteri Kehutanan Raja Juli menilai keberadaan Satgas Darat lebih efektif untuk menangani karhutla termasuk di lahan gambut dibandingkan mengandalkan pemadaman melalui udara. Berikut selengkapnya laporan Diki Munadi.
2: Pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan Rabu 23 September 2026. Dalam kunjungannya, Menhut juga meninjau lokasi karhutla di kawasan Rumah Sakit Jiwa Samanglihum, Kabupaten Banjar, serta wilayah sekitar Bandara Syamsuddinor. Raja Juli mengatakan kondisi karhutla di Kalimantan Selatan saat ini relatif terkendali, namun penanganan tetap perlu dievaluasi dan diperkuat mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026. Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan penanganan melalui Satgas Darat dinilai lebih efektif dibanding pemadaman menggunakan helikopter waterbombing. Menurut Raja Juli, efektivitas Satgas Darat terlihat dari luas area yang dapat ditangani secara langsung di lapangan. Pemerintah berencana menambah personil sekaligus mendukung kebutuhan alat pelindung diri dan insentif bagi petugas.
2: Mengamini apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB juga, pengalaman kami keliling ke semua provinsi terdampak karhutla. Pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat. Semua provinsi ini dievaluasi, nice to have helikopter bombing, apalagi ini kalau kita lagi memang all out war, lagi perang nih. Dari nuklir sampai ke...
3: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca atau OMC tetap dilakukan di sejumlah wilayah untuk membantu meningkatkan curah hujan. Pemadaman melalui udara akan diprioritaskan pada lokasi yang sulit dijangkau tim darat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal Soeharyanto mengatakan, penguatan Satgas Darat juga diperlukan untuk menangani karhutla di lahan gambut.
4: Ya, pertahankan Kalimantan Selatan ini di antara Kalbar, Kalteng relatif yang terbawah. Tidak seperti 2023. 2023 itu tertinggi. Ini saya datang ke sini, semua dekat bandara itu kebakar semua ya. Nah, tolong tahun ini. Saya juga setuju tadi disampaikan oleh Talaksa, tahun 2026 dibandingkan 2023 luas lahan kebakar di Kalsel ini lebih rendah. Saya setuju.
3: Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, dalam rakor tersebut, luas karhutla di Kalimantan Selatan hingga 22 September 2026 mencapai 24.134 hektar, sedangkan jumlah personil Satgas Darat yang saat ini dikerahkan mencapai 3.557 orang dari berbagai unsur.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Vira di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Mada atas informasi dari Banjarmasin, dan sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: sore ini ada Wina. Halo, selamat sore Wina.
1: Halo, selamat sore juga.
0: Bagaimana kabar di Nunukan sore ini, Wina?
1: Alhamdulillah, kami di Nunukan semuanya baik. Kemudian untuk cuaca Nunukan saat ini cerah begitu, Fira.
0: Baik, apakah sedang menunggu hujan juga ini Nunukan, Wina?
1: Baru hujan, siang tadi hujan, Fira. Walaupun cuma sebentar ya.
0: Oke, baik. Ada informasi apa dari Nunukan sore ini, Wina?
1: Baik, dari Nunukan informasi yang telah disiapkan reporter kami ini terkait feri pangkas biaya angkut layanan Nunukan Sebatik minta ditambah.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya untuk para pendengar kita, Wina, silakan.
1: Baik, terima kasih Wira. Pendengar dan pemirsa RRI, pengguna jasa kapal feri tujuan Nunukan Sebatik meminta layanan rute tersebut beroperasi setiap hari karena dinilai sangat membantu dalam mendistribusikan barang antar pulau. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Pengguna jasa kapal feri rute Nunukan Sebatik meminta frekuensi pelayaran ditambah karena selain memudahkan penyeberangan, kapal feri dinilai mampu menekan biaya dan mempermudah distribusi barang ke Pulau Sebatik. Salah seorang sopir Madi mengatakan kapal feri sangat membantu para sopir dalam mengangkut barang dari Nunukan ke Sebatik. Menurutnya, biaya angkutan menggunakan perahu jauh lebih mahal karena harus membayar sewa dan tenaga buruh untuk bongkar muat.
3: Kalau perahunya kami sewa 250, belum lagi ongkos ganonya sini burunya kadang mencapai 500 lebih lah.
4: Itu sewa aja?
3: Iya.
4: Oke. Kalau sekarang naik feri?
3: Kalau naik feri ya untung sih karena kami cuma bayar sewa beli tiketnya aja.
4: Tiketnya berapa?
3: 180.
2: Madi menjelaskan penggunaan kapal feri juga membuat proses pengiriman barang menjadi lebih praktis. Kendaraan bisa langsung masuk ke kapal sehingga barang tidak perlu dibongkar dan dipindahkan ke perahu.
3: Baru kami tidak terlalu capek ya, tidak pakai buru lagi kan. Kalau lewat Bambangan kami kerja berapa kali memang karena sudah dari sini turun ke perahu, naik lagi ke pam di atas, naik ke mobil lagi. Jadi itu sudah diangkat, diturun lagi.
2: Madi berharap pelayanan feri rute Nunukan Sebatik dapat beroperasi setiap hari. Saat ini kapal feri baru melayani penyeberangan 3 kali dalam seminggu, sehingga dinilai belum cukup untuk mendukung kelancaran distribusi barang dari Nunukan ke Sebatik maupun sebaliknya. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan Anda, Fira di Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Wina atas informasi sore ini dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kalimantan Timur menggratiskan seragam SMA sederajat termasuk sepatu dan topi untuk meringankan beban biaya keluarga siswa. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Multianata.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa SMA sederajat di wilayah Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban biaya yang harus ditanggung keluarga. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud pada sarasehan pada Kementerian Dikti. Ia pun mengatakan bantuan seragam diberikan kepada seluruh siswa SMA sederajat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurut Rudi, kebijakan tersebut diberikan karena pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA dan sederajat. Sementara pendidikan SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Selain seragam, pemerintah provinsi Kalimantan Timur juga menyediakan program pendidikan gratis untuk jenjang perguruan tinggi bagi masyarakat Kaltim yang memenuhi persyaratan. Rudi Mas'ud mengatakan program pendidikan tersebut diberikan tanpa memberikan gender, status sosial, maupun agama penerima. Salah satu persyaratannya, penerima program harus berdomisili di Kalimantan Timur minimal 3 tahun. Dan Rudi menegaskan seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Menurut Gubernur, investasi pendidikan yang penting dilakukan agar masyarakat Kaltim tidak hanya sejahtera, tetapi mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
2: Menyiapkan anggaran 1,37 triliun. Dan setiap tahun kami menganggarkan 1,37 triliun hanya untuk pendidikan saja. Dan tentunya bukan hanya itu saja. Kami juga melaksanakan untuk anak-anak SMA di Kaltim sederajat, mereka mendapatkan pertama adalah seragam. Seragamnya ini gratis, mulai dari sepatu sampai dengan topi-topinya. Itu seluruh anak-anak SMA yang ada di Kalimantan Timur, karena kewenangan pemerintah provinsi itu hanya adalah sampai yang SMA. SD SMP adalah kewenangan kabupaten kota. S1, S2, S3 seluruhnya gratis untuk warga Kalimantan Timur tanpa memandang gender, tanpa memandang status sosialnya, tanpa memandang agamanya, dengan catatan satu, minimum berdomisili di Kalimantan Timur 3 tahun. Yang tidak hanya sejahtera tetapi juga siap bersaing di kancah nasional maupun di kancah global.
1: Kebijakan seragam gratis juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan akses pendidikan di tengah kondisi anggaran daerah yang mengalami penurunan. Gubernur menyebut Pemprov Kaltim tetap menyiapkan anggaran Rp1,37 triliun untuk sektor pendidikan setiap tahunnya, yang program tersebut diharapkan dapat memastikan program biaya perlengkapan sekolah tidak menjadi hambatan bagi anak-anak Kalimantan Timur untuk memperoleh pendidikan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Samarinda Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

hari ini berbagai potensi buruk yang diakibatkan oleh bencana banjir. Salah satunya adalah bentuk persiapan dengan mengetahui nih apa saja yang harus dilakukan selama terjadi banjir.

0: Eh, Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
1: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Eh, si adek, badannya panas dari semalam.
0: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
2: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
3: Hiduplah Indonesia Raya.
4: Indonesia merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Ribuan pulau ini menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara seribu pulau.

Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan saat terjadi banjir di daerah tempat tinggal sekitar kita. Yang pertama harus kita lakukan yaitu melakukan evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Menyiapkan peralatan yang perlu diperlukan selama evakuasi seperti senter, korek api, alat penerangan, dan peralatan darurat lainnya. Menyiapkan makanan kering ataupun instan. Menggunakan sepatu boot dan juga sarung tangan. Menyiapkan berbagai macam obatan yang perlu dilakukan untuk melakukan pertolongan pertama. Dengan mengetahui hal yang harus dilakukan saat banjir, beberapa poin tadi diharapkan mampu memberikan tambahan informasi kepada masyarakat ya, agar dapat terhindar dari jatuhnya korban luka maupun korban jiwa saat banjir berlangsung. Tetap waspada dan dengarkan informasi terkait evakuasi bencana dari pihak yang berwenang, serta segera untuk lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak terdampak apabila mengalami luka selama masa evakuasi berlangsung, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Nah, berikut itu informasi yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda terkait tindakan yang harus dilakukan saat terjadi banjir.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Duh, Jeng, aku lagi bingung nah.
2: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
1: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
2: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
2: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
1: Tapi kayak beneran loh, Bu.
2: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
1: Suka lupa tuh, Bu.
2: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
3: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Baik, mendengar, selamat malam, dan kami hadirkan RRI Pro 1 Sendawar. Dan kali ini kita di sesi ngobras, ya pendengar. Dan kali ini kami belum bisa menghadirkan sesi ngobras, terkendala pemadaman listrik bergilir di wilayah Parung Tongko dan sekitarnya, di pendengar ya. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar RRI Senawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Leman ya yang bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Bang Leman. Iya, malam.
1: Baik, gimana Bang ini katanya?
0: Alhamdulillah baik nih, gimana kabar sebaliknya nih Bang Leman? Iya, halo Bang Leman. Halo. Suaranya masih nggak jelas nih Bang Leman. Halo. Oke, rupanya terputus ya pendengar ya. Semoga Bang Leman ya bisa bergabung kembali di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Leman ya yang bergabung kembali. Halo, selamat malam Bang Leman. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Malam. Nah, baru jelas nih suaranya Bang Leman ya.
1: Iya, cuacanya ini Bang Leman, lagi hujan di sini.
0: Oh, lagi hujan.
1: Iya, hujan yang cukup lumayan lah. Kecil tidak, besar tidak, sedang-sedang saja Bang Leman hujannya.
0: Oke, baik. Baik, mau request lagu apa ini?
1: Ya, lagunya Antara Desa dan Kota.
0: Antara Desa dan Kota?
1: Iya, betul. Julius Sitanggang.
0: Oke. Siapa salam?
1: Julius Sitanggang. Ya, salam-salamnya untuk semua teman-teman tanpa kecuali semuanya saja, salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Bang Daniel-nya, selamat juga sampai kita. Ya, semoga dalam keadaan sehat dan aku walafiat Bang Daniel.
0: Amin, amin ya, Bang Leman.
1: Selalu nanti dalam keadaan selamat sampai tujuan semuanya Bang Daniel. Oke, bisa jadi Bang Daniel. Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali ya buat Bang Leman nih yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bang Dion nih. Selamat malam, aku Bang Dion di Empaku minta putarin lagu Satukan Hati Kami. Dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih buat Bang Dion ya, yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Udah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan-pesanan ini. Makan di bantal, makan di bantal.
2: Udah asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo, mulai peduli sama

mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, sambil menunggu penelpon kita selanjutnya, kita memberikan sedikit informasi nih pendengar ya, yaitu pengembangan kawasan wisata Gunung Es di Kampung Lakabilem, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat masih berada dalam tahap persiapan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat saat ini terus memproses pre-feasibility study atau pra-FS sebagai bagian dari persiapan pengembangan kawasan tersebut. Sekda Kubar Erik Victory mengatakan proses pra-FS sudah berjalan, namun masih terdapat kebutuhan infrastruktur yang perlu dipenuhi untuk mendukung rencana pengembangan kawasan. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah ketersediaan jaringan listrik di lokasi wisata. Menurut Erik, ketersediaan listrik menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapan kawasan, terutama ketika nantinya pengembangan wisata memasuki tahapan pembangunan fasilitas. Ia berharap tahapan perencanaan dapat terus berjalan sehingga potensi kawasan wisata tersebut dapat dikembangkan dengan dukungan infrastruktur yang memadai nih pendengar. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Kakak mau setrika baju. Ade main HP dulu nih. Jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Eleh, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: Busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

0: itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, iya iya.
0: Ayo jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
2: Jeng, aku lagi bingung nah.
3: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
2: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
3: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda Sendawar malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an nih pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
4: Masa?
3: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
4: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
3: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
4: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
5: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

Festival Direktur Pesta Pora sekaligus CEO Bos Rektor Kiki Olia Ucup mengatakan bahwa Pesta Pora dirancang sebagai ruang yang menghadirkan pengalaman berkesan bagi para pengunjung. Dan di sisi musik, Pesta Pora 2026 menghadirkan penampil lintas generasi dan genre dengan sejumlah kolaborasi spesial yang mendengar. Beberapa nama yang akan tampil antara lain Krispati X Semi Semurangkir, Sila on Seven, Roma Irama dan Soneta, Raisa Fait Andirianto, Dewa 19 Fat Elo, Tulus God Bless hingga Sahrini.

Selain itu, Erwin Gutawa orkestra juga akan tampil selama 3 hari dengan kolaborator berbeda pada setiap penampilannya. Kehadiran 420 setelah masa hiatus serta panggung komedi bersama Stand Up Indo dan Podcast Mas Stack turut menjadi daya tarik tersendiri dalam festival tahun ini. Ucup menyebut Pesta Pora 2026 juga menghadirkan lebih banyak penampilan dibandingkan tahun sebelumnya di pendengar.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai

0: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
1: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh bu guru.
0: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.

Sang Pemimpin. Pemimpin bisa diartikan pembina, pembimbing, serta panutan pada rakyat atau bawahannya.

Sudahkah kita menjadi pemimpin yang baik? Ya, pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu membina, membimbing dan menjadi panutan bagi orang lain dalam hal kebaikan.

menjadi pemimpin besar, itu cita-cita mulia. Tapi menjadi pemimpin besar haruslah sukses dulu memimpin skala kecil. Ya, minimal sukses memimpin dirinya sendiri.

Salah satu jiwa pemimpin sejati ialah rela menderita asal bawahannya tidak sengsara. Sudahkah pemimpin-pemimpin kita di Indonesia berjiwa pemimpin sejati? Ya, jawabannya kembali pada hati nurani kita masing-masing. Pemimpin cerdas banyak, tetapi pemimpin bijak sedikit. Pemimpin yang cerdas belum tentu bijaksana, tetapi pemimpin yang bijaksana pasti pemimpin yang cerdas.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Senor.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawa dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

0: Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda tausiah agama Islam hari ini bersama dengan Kiai Haji Muhammad Khozin MPD, pendengar, yang tentunya juga akan memberikan tausiah dengan topik sibuk bekerja, jangan sampai kehilangan waktu dengan keluarga. Kita sapa, sudah bersambung bersama dengan kami ya, ada Ustadz Khozin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
0: Insyaallah ketemu di hari Jumat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar juga nanti bisa menyimak dan mengikuti sajian ini, karena kami juga akan buka sesi tanya jawab. Silakan Anda menggunakan jalur telepon pendengar di 7365666, 7434995, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp kami 0811554476. Dan untuk Anda yang saat ini monitor melalui jalur aplikasi RRI Digital, bisa menggunakan kolom live chat ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Seperti apa tentunya sibuk bekerja, jangan sampai kehilangan waktu dengan keluarga. Kita akan dengar tausiah selengkapnya bersama dengan Ustadz Khozin. Silakan Ustadz.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bilhihi wal jalali wa tawahada bil kibriyai wal kamali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hikmatihi wala zawari wa sada anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abdu wa rasuluhu alladhi akramahullahu bi asrafil akhlaqi wal khisali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bil wudu'i wal asal. Amma ba'd, ayyuhal mustami'una rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah alaiha malaikatun biladun sidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa taf'aluna ma ya'murun ma yu'marun. Shadaqallahu al-'adzim. Ma'asyar muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan lebih besar Muhammad Rasulullah, karena sampai hari ini, hari Jumat tanggal 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 September 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar untuk kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masa muslimin di era modern seperti saat ini yang serba materialistik dan penuh tekanan ini, kita seringkali terjebak di dalam lingkaran kesibukan kerja yang luar biasa padat. Tuntutan ekonomi berupa kebutuhan hidup yang terus meningkat seringkali memaksa kita untuk menghabiskan sebagian besar waktu anugerah Allah yang sangat berharga dan tidak akan pernah kembali ini di tempat kerja. Ya, mari kita renungkan bersama-sama ya, apakah kita melakukan hal seperti itu. Bahkan ambisi karir, apa ambisi karir ya, juga menjadi alasan sebagian besar kita pergi di pagi hari dan pulang di malam hari.
2: Inilah yang menjadi salah satu pemicu trigger munculnya fenomena fatherless atau parentless yang terjadi terutama di kota-kota besar. Sebuah kondisi di mana peran dan kehadiran seorang ayah atau orang tua sangat minim, bahkan tidak ada. Boleh jadi orang tua hadir secara fisik, tidur bersama anak-anak dan keluarga di rumah, akan tetapi ia ya absen secara psikologis. Karena tidak ada perhatian, tidak ada interaksi yang berkualitas antara ayah dan anak-anaknya, bahkan dengan istrinya. Masyarakat muslimin dalam Islam bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga memang merupakan tindakan mulia. Bahkan ini tersebut ya, bahkan hal ini ya, adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kepala keluarga muslim. Meskipun demikian, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Kesibukan mencari nafkah, menjemput rezeki Allah, dengan jangan sampai menyita waktu kita untuk bersama keluarga, memenuhi hak-hak mereka, dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Karena itulah Islam mengajarkan kita untuk seimbang dalam melakukan segala sesuatu. Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah kewajiban. Kan tetapi meluangkan waktu bersama keluarga, memberikan kasih sayang dan perhatian

0: sadidun la ya'suna Allah ma amarahum wa ya'maluna ma yumarun,
1: yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
0: Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Masrul Muslimin Al-Kisah, ya, ada seorang ahli ibadah, dia punya anak. Kemudian si ahli ibadah ini, ya, namanya ahli ibadah berarti kalau bahasa Jawanya itu ketika azan dikumandangkan atau beduk di tabu itu sudah tong metongkrong, sudah ada di masjid. Tetapi sidin lupa bahwa sidin punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya supaya bisa menjadi ahli ibadah juga. Akhir kalam, akhirnya keduanya sudah sama-sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Suatu ketika malaikat penjaga neraka itu mendapatkan protes pertanyaan. Ya. Malaikat penjaga neraka itu namanya malaikat Malik. Ya, bahasa kita di sini, wahai malaikat Malik, saya menuntut keadilan. Menuntut keadilan kepada siapa? Kata malaikat Malik, kepada bapak saya. Bapak saya sekarang ada di surga, tetapi saya di neraka. Ya. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, baik. Ya. Pertemukanlah saya dengan ayah saya, abi saya, atau abah saya, atau papa saya. Akhirnya atas izin Allah, ya, keduanya dipertemukan. Kamu disaksikan oleh malaikat Malik tadi itu. Kemudian ditanya oleh malaikat Malik, apakah benar ini anakmu wahai Fulan bin Fulan? Benar, dia adalah anakku. Apakah kamu dulu waktu di dunia benar tidak mengajarkan atau mendidik anakmu agar bisa seperti kamu menjadi ahli ibadah, dididik dengan agama yang benar dan baik? Benar. Akhirnya kalau begitu, sekarang kalian, ya, saya kembalikan tidak ke surga lagi, tapi ke neraka. Masrul Muslimin, ayat yang saya bacakan di atas tadi itu jelas, ya, memerintahkan kepada kita agar kita menjaga, ya, anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka. Mengapa, ya, menjaga diri dari neraka? Ya, tentu dengan menaati aturan-aturan Allah, atau dengan bahasa agama adalah bertakwa. Dan sedangkan menjaga keluarga, ya, maksudnya adalah menasihati, membimbing, mendidik mereka untuk menaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Tentu ini membutuhkan bimbingan dan kehadiran kita sebagai orang tua atau kepala keluarga. Masrul Muslimin, Syekh Wahbah Al-Juwayli di dalam Tafsir Al-Munir pada juz 28 halaman 320 menjelaskan bahwa ayat ini menjadi landasan wajibnya menasihati, mendidik, memberikan bimbingan keagamaan

0: pada seluruh keluarga. Seorang suami mendorong, memotivasi istri dan anak-anaknya, ya, serta mengawasi mereka agar senantiasa melakukan segala perintah Allah dan memenuhi segala kebutuhannya serta meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat atau bertakwa. Masalah muslimin terkait dengan keseimbangan dalam hidup ini, sahabat Salman Al-Farisi pernah menasihati sahabat Abu Darda, ya, dan memberikan yang tidak memberikan perhatian kepada keluarganya. Beliau berkata, innali nafsika alaika haqqan wal rabbika alaika haqqan wali waifika alaika haqqan wa inna li ahlika haqqan fakti kulladhi haqqun haqqahu, yang artinya sesungguhnya dirimu memiliki hak atas, sesungguhnya kamu, sesungguhnya dirimu memiliki hak atas dirimu. Tuhanmu punya hak atas dirimu, Tuhanmu punya hak atasmu, dan sesungguhnya keluargamu punya hak atas atasmu. Maka tunaikanlah hak setiap orang. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, nasihat ini diberikan oleh Abu Darda, ya, radhiyallahu anhu, karena ia selalu bersemangat beribadah sehingga mengabaikan keseimbangan hidupnya. Abu Darda radhiyallahu anhu yang masih memegang teguh dengan sendirinya, akhirnya bersama dengan Salman Al-Farisi mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan diceritakanlah duduk perkaranya. Ketika kedua sahabat tadi menghadap Rasulullah dan menceritakan semuanya kepada Rasulullah, ternyata, ya, Abu Darda membenarkan apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi tadi. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa syariat mengakui setiap komponen diri kita, ya, dan lingkungan sekitar memiliki haknya masing-masing, ya, yang harus kita tunaikan. Badan kita punya hak untuk istirahat, suami dan istri, anak-anak, ya, masing-masing memiliki hak, anak memiliki hak, ya, semuanya, semua orang yang berinteraksi dengan kita memiliki hak yang harus kita penuhi secara proporsional. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari juz 3 halaman 39 menegaskan bahwa untuk keluarga, ya, adalah memperhatikan keluarga adalah memperhatikan terpenuhinya segala kebutuhan mereka, baik menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Beliau mengatakan, yang artinya sesungguhnya keluargamu punya hak atasmu, artinya kamu memperhatikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, baik dari urusan dunia maupun urusan akhirat. Masalah muslimin, hadis ini mengandung pesan yang relevan dengan kehidupan kita saat ini, di mana pekerjaan memang memiliki ya hak atas diri kita. Ia merupakan sebuah kewajiban, tetapi keluarga juga memiliki hak, tubuh juga memiliki hak untuk beristirahat. Karena itu kita dituntut untuk bisa membagi waktu, sehingga jangan sampai ya, sebagian besar waktu kita habiskan di luar rumah tanpa memberi perhatian dan kasih sayang kepada keluarga. Sebab kebaikan dan kesolehan itu terletak kesungguhan, dan kesalehan itu bukan terletak ya kesungguhan seorang dalam bekerja dan beribadah, melainkan kemampuannya untuk membagi waktu, menunaikan hak-hak yang wajib ia lakukan secara adil proporsional. Bekerja memang sebuah keharusan bagi kita, namun jangan sampai lupa akan kewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga. Karena itu masuk muslimin ya, di tengah kesibukan bekerja dan aktivitas lainnya, kita dituntut untuk menyediakan waktu bersama keluarga. Ya, sebagai seorang suami, mungkin ya kita bisa selalu berada di rumah kalau pekerjaannya memang memungkinkan seperti itu. Akan tetapi tidak semuanya bisa bekerja di dekat rumah atau di sekitar rumah. Ya, kalau memang seperti itu, maka ketika berada di rumah, kualitas interaksi antara ayah, anak, dan istri harus sangat intens dan bermutu tinggi. Karena kewajiban orang tua adalah mendidik, ya, mengarahkan, membimbing ya, putra-putri kita, istri kita menuju ke surganya. Sebagai orang ayah, barangkali kita tidak bisa menemani anak seharian. Namun ketika kita pulang kerja seharian, menyediakan waktu khusus untuk bersama anak, menemaninya belajar, menanyakan aktivitasnya di sekolah, bahkan mungkin masalah yang sedang dihadapi. Hal ini memang terlihat sederhana, tetapi sungguhnya luar biasa dampaknya, terutama di dalam menjaga keharmonisan keluarga. Karena itu masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda, dirahmati Allah, di mana saja sekarang dapat tangkap, mari kita mulai mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana kita bekerja, ya, kemudian berapa lama kita ada di tempat kerjaan, dan akhirnya kita berada di rumah, semuanya harus diperhitungkan kembali agar hak-hak anak istri kita dapat terpenuhi. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, bekerja adalah ibadah ya, itu dalam pandangan agama kita ya. Jadi kepada saudara-saudara sekalian yang saat ini ya sedang kesulitan atau baru kehilangan pekerjaan, tetap bersabar, karena sesungguhnya semua yang terjadi atas diri hamba makhluk manusia itu ada dalam genggamannya, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Cuman kita harus tetap berikhtiar, berusaha agar kita bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Masa musim ini, para pendengar Mutiara Pati Arya Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya kalau Anda menjadi ASN atau menjadi pedagang atau profesi apapun, semuanya memerlukan perhatian dan kesungguhan masing-masing agar kita memiliki kinerja, performan kerja yang baik, syukur-syukur menjadi sangat baik. Tapi kalau tidak, paling tidak kita bekerja sesuai dengan standar atau SOP yang berlaku di kantor kita, di perusahaan kita masing-masing. Di kalau kita jadi karyawan toko, ya kita menjadi karyawan toko yang baik. Jadi pedagang yang baik, yang soleh, yang solehah. Sehingga menjadi bekal, menjadi sangu nanti kalau kita dipanggil oleh Allah SWT. Masrul muslimin digambarkan kalau dibandingkan dengan akhirat, ya kita di dunia ini hanya kurang lebih 3 hari saja dibandingkan dengan kalau kita nanti sudah di akhirat. Jadi jangan sampai kita melalaikan tugas kita di dunia ini, ya kemudian kita kemudian kita menjalani hidup ini tidak sebagaimana mestinya, tetapi kita harus adil. Ya, adil itu artinya bisa menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Ya, jadi kalau kita belum bisa, ya kita memang harus belajar. Ya, jadi seorang muslim harus bekerja dengan ya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Yang kedua, seorang muslim ya di dalam usahanya harus ya menampilkan tampilan atau akhlak yang mulia seperti sikap jujur, amanah, menepati janji, ya kemudian kalau ada utang ya menunaikan utang dan membayar utang dengan baik. Kemudian yang ketiga, seorang muslim juga harus bekerja ya, dengan hal-hal yang baik dan usaha yang halal dan thayyiban. Yang keempat, seorang muslim di dalam bekerja harus menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan, baik yang terkait dengan hak kepada Allah atau hablu minallah, hubungan vertikal, dan juga hak-hak kepada sesama atau hubungan horizontal muamalah, ya seperti kalau dalam Islam kita kan ada rukun Islam yaitu wajib kita membayar zakat, atau yang terkait dengan manusia seperti ya kalau kita punya muamalah utang piutang, ya kita harus membayarnya ya. Dan juga masih banyak lagi hak-hak sesama manusia, serta kita harus juga memelihara perjanjian kalau kita bekerja di perusahaan, firma atau apapun yang terkait dengan hablum minannas. Yang kelima, seorang muslim harus menghindari transaksi riba atau berbagai bentuk ya usaha haram lainnya yang mengiring ke arah neraka. Yang keenam, seorang muslim ya dalam bekerja tidak memakan harta orang lain dengan cara haram dan batil, karena kehormatan ya harta seseorang ya seperti kehormatan darahnya. Selanjutnya yang ketujuh, seorang pengusaha atau pekerja ya, yang mengaku beragama Islam harus menghindari segala bentuk sikap maupun tindakan yang bisa merugikan orang lain. Yang kedelapan, seorang pengusaha atau pekerja muslim harus berpegang teguh aturan syariat dan bimbingan Islam agar terhindar dari pelanggaran, penyimpangan, dan yang mendatangkan sanksi hukum dan cacat moral. Selanjutnya yang kesembilan, seorang muslim di dalam bekerja dan berusaha harus bersikap loyal, setia kepada kepada pemerintah, kepada yang memberikan pekerjaan kepada kita, sejauh tidak melanggar syariat agama kita. Kemudian seorang muslim ya, di dalam bekerja tadi, di samping ya menjaga hak-hak dan kewajibannya ya, di dalam urusan apapun atau bisnis apapun ya, sehingga semua itu menjadi sarana untuk menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Bukankah al-muslimuna akhul muslim, seorang muslim itu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Demikian Mbak Mita, perlunya kembali kepada Mbak Mita.
1: Ya, terima kasih Ustadz Khojin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya tausiah seputar sibuk bekerja, jangan sampai kehilangan waktu dengan keluarga. Kami akan undang Anda untuk bergabung di sajian Mutiara pagi ini setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Barang siapa bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, itu sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih di sajian Mutiara Pagi. Pendengar, bersama dengan K. Haji Muhammad Khozin MPD, kami undang Anda untuk bergabung langsung di line telepon 736-566-743-495, ataupun juga Anda bisa mengirimkan pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976, atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube dan kolom aplikasi live chat untuk aplikasi RRI digital ya. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cik Mita.
1: Iya, Pak Nano, silakan Pak.
3: Oke, siap. Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, monggo Pak.
3: Iya Ustaz, seperti yang diuraikan Ustaz itu, anaknya masuk neraka karena tidak diajari baik-baiklah dengan orang tuanya begitu. Hmm. Nah sekarang kalau ini Ustaz, kalau misalnya orang tua itu sudah mengajarkan kebaikan sebagaimana mestinya begitu, lalu si anak nggak nurut juga gitu loh, atau sebaliknya, orang ini ya bahasanya itu anaknya baik-baik tapi orang tuanya orang baik, terus kondisi kayak gini seperti apa Ustaz gitu ya. Barangkali ini ya yang bisa Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Nah ini menanyakan soal sebaliknya nih Ustaz, bagaimana soal pengajaran ya, dari orang tua sudah diajarkan baik-baik tapi anaknya ternyata tidak mengikuti ajaran tersebut, atau juga sebaliknya tadi, kalau anaknya baik-baik saja tapi orang tuanya yang kurang baik. Nah seperti apa itu Ustaz? Boleh ditanggapi? Silakan.
0: Iya, terima kasih kepada Pak Nano yang telah berpartisipasi aktif ya di dalam kegiatan ini. Jadi memang mendidik anak kita itu tidak sederhana ungkapannya ya. Memang kalau di anu cuma satu kata aja, mendidik. Ya. Dari maksud dari pertanyaan Pak Nano tadi itu ya, kadang ada sebuah keluarga itu telah mendidik anak-anaknya tetapi anak-anaknya tidak melakukannya, atau sebaliknya ya, bahkan anaknya yang akhirnya soleh mendidik atau mengajari kepada orang tuanya, ya. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, maka ya semua tadi itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mempunyai hak, segala hak, ya, tidak hanya hak prerogatif, ya. Wah, semua hak itu, ya, semua kewenangan itu ada sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bahkan bisa memberikan hidayahnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi kalau pertanyaan Pak Nano tadi itu ya nampaknya merujuk kepada satu fenomena atau keadaan di mana ya, seseorang untuk ya mendidik dengan pendidikan agama yang baik dan benar ya kepada keluarganya, ya. Nah, terkait dengan ini itu kita ada yang kalau di dalam bahasa psikologi itu konsep karakter, ya, atau kalau dalam bahasa Islam itu akhlak, ya. Jadi kita di dalam mendidik anak-anak kita itu dimulai kalau dalam Islam itu dari contoh dari orang tuanya. Jadi jangan sampai ya kita tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, ya. Contoh dimulai dari orang tua atau ayah dan ibu kepada anak-anak kita, ya. Kalau kita telah memberikan contoh yang baik, insya Allah anak-anak kita akan mengikutinya, ya. Tapi kalau kemudian kebalikannya, ada dalam suatu keluarga itu orang tuanya tidak soleh, tetapi karena anaknya itu bergaul dengan lingkungan ya anak-anak yang soleh, akhirnya anaknya itu soleh. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi orang tuanya tidak mendidik anak-anaknya sebagaimana hak yang harus dipenuhi, tetapi ini malah sebaliknya, orang tuanya tidak mendidik anaknya, tetapi anaknya karena lingkungan, karena milieu yang ada padanya, dia berkumpul bersama anak-anak yang soleh, akhirnya anaknya soleh. Dan kemudian malah terjadi anaknya itu mencoba mendidik atau menasehati orang tuanya. Ini sering terjadi, ya. Kalau tadi dalam tamsil contoh saya tadi itu orang tuanya ahli ibadah tetapi tidak mendidik anaknya dengan benar, sehingga anaknya tidak bisa mencontoh menjadi ahli ibadah, tidak bisa meniru menjadi ahli ibadah, akhirnya karena menjadi orang yang ya tidak bersyukur kepada Allah dan menjadi kafir, akhirnya dimasukkan ke neraka. Nah, ini juga bisa berlaku untuk orang tua yang kemudian lalai mendidik anaknya, dan kemudian anaknya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, malah anaknya yang kemudian ya kebalik-balik ini menjadi pembimbing, menjadi yang mendidik orang tuanya. Nah, adapun hidayah itu hak penuh Allah, ya. Jadi hidayah itu ya hanya Allah yang memiliki, ya. Kalau Allah berkehendak itu sangat mudah, ya. Idza arada syai'an hayyaku lalahu kun fayakun. Jadi kalau Allah berkehendak itu Allah tinggal mengucapkan saja, kun, jadilah, maka akan langsung jadi. Jadi hidayah Allah itu
3: ya
0: penuh hak penuh Allah ya. Allah berkehendak, Allah bisa memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Karena itu kita
4: selalu berdoa kepada Allah Taala ya. Jadi itu imanakum biqaulillah ila Allah Muhammadur Rasulullah ya. Jadi setiap saat kita memperbarui iman kita ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah di dalam agama Islam ya, karena Allah yang memiliki hidayah tadi itu. Bisa saja orang yang tadinya
0: ibadah ya seperti Isa ya Pak Nano, yang namanya Kiai Parseso. Kiai Parseso itu bahkan ya muridnya saja bisa terbang ya. Dia memiliki karomah yang luar biasa. Ini dalam sebuah hadis yang saya baca ya. Tetapi ya kemudian dalam perjalanan hidupnya, seorang sultan, raja ya, presiden lah kalau di negara kita ini, menitipkan anak perempuannya ke Kiai Parseso tadi. Kiai Parseso sebenarnya diminta untuk membimbing, mendidik ya, karena sebagai seorang ulama. Tetapi ya, ketentuan berkata lain ya. Khairihi wa sarimna wa ta'ala, itu takdir namanya. Kemudian Kiai Parseso tadi itu ditakdirkan suruh khotimah. Pada suatu hari ya, dia melihat putri raja tadi tidur kan di rumahnya Kiai Parseso. Kan dititipkan kalau pas sekarang mondok lah gitu. Jadi akhirnya ya dengan melihat nah, orang tidur itu kan kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa pakaiannya tersingkap, dan Parseso tadi melihat, kemudian setan menggodanya, akhirnya terjadilah hubungan yang seharusnya tidak terjadi, yang diharam pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita melihat ya bahwa yang sudah baik sekalipun harus selalu memohon ampun, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah. Ya, jangan sampai kemudian menjadi akhir yang buruk atau suul khotimah. Berangkat dari kisah ini, akhirnya Parseso menjadi ahli ibadah yang berakhir dengan tragis suul khotimah. Nah, tentu kita tidak ingin ya kuota kita ya. Bagaimana tadi kuang pusakum walikum naro tadi ya, maka didiklah dengan baik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh yang nanti bisa mendoakan kita kalau kita sudah tidak ada di dunia lagi. Demikian ya untuk Pak Nano, kembali kepada Mbak Mita.
1: Iya, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustaz. Saya ke WhatsApp lagi ya, silakan di 0811 5544976, atau telepon juga masih kami sediakan untuk Anda pendengar di 7365667434945. Ada Ibu Siti di Sebulu ini Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz bagaimana caranya kita meminta maaf dan juga memperbaiki hubungan dengan keluarga setelah terlalu lama mengabaikannya karena pekerjaan, katanya Ustaz, terutama meminta maaf kepada anak. Nah, itu pertanyaannya. Kemudian ini juga ada Pak Ahmad Zaini di WhatsApp. Beliau menanyakan, tadi Ustaz menyampaikan bahwa orang tua wajib mendidik anak dengan benar dan baik agar bisa menjadi seperti PNS, pejabat berakhlak ya, berorientasi, melayani, akuntabel. Nah, tapi dalam kesehariannya katanya Ustaz, banyak oknum pejabat juga yang jauh dari visi reformasi birokrasi ini. Apakah katanya ini tanda pendidikan agamanya kurang diberikan dengan baik, katanya Ustaz? Itu pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini. Silakan Ustaz, boleh dibahas satu persatu ya.
0: Iya, terima kasih ya. Masrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi ya, meminta maaf pada anak itu kadang-kadang kedengarannya kok agak aneh gitu ya, tapi tidak. Karena apa? Kita di dalam agama Islam itu harus saling memaafkan. Bisa jadi orang tua yang bersalah kepada anak ya. Jadi meminta maaf kepada anak adalah langkah penting untuk memperbaiki hubungan dan tanggung jawab ya, caranya ya. Yaitu yang pertama ya, kalau orang tua ini bersalah ya, akui kesalahan dengan tulus. Gunakan kata-kata pilihan atau diksi kata ya, diksi pilihan kata yang pertama misalnya ya, ini orang tua ya, mengatakan aku salah ya, dan hindari kalimat yang menyalahkan anak ya, atau mencari pembenaran diri. Nah itu harus kita mengakui, nah bapak salah, nah bapak minta maaf ya, seperti itu lebih elegan ya, lebih mau akan membuat seorang ayah bahkan dihormati oleh anaknya. Karena apa? Tidak otoriter, mau meminta maaf ya. Kemudian juga perlu ya memperhatikan perasaan anak, dengarkan ya dengan penuh perhatian, dan akui bahwa tindakan Anda menyakitkan atau membuat mereka terluka tanpa menghakimi ya daripada mereka ya. Kemudian jelaskan secara sederhana, berikan alasan ya singkat atas kesalahan Anda sesuai usia anak. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami anak dengan mudah. Namun pastikan ya penjelasan tersebut tidak ya terdengar seperti alasan untuk membenarkan perilaku buruk. Misalnya Anda ya tahu-tahu ya hanya mendengar kabar selentingan anak Anda datang langsung ditempeleng, nah itu sangat berabe ya. Kemudian berikan komitmen perubahan, nyatakan rencana konkret Anda untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ya di masa depan, seperti ya berniat untuk lebih sabar atau bisa mengontrol emosi dengan lebih baik lagi. Kemudian tunjukkan perbaikan ya, buktikan permintaan maaf Anda melalui perubahan sikap nyata, karena konsistensi istiqomah ya tindakan lebih bermakna daripada sekedar kata-kata bagi anak. Jadi Anda kalau meminta maaf pada anak itu ya juga harus ya beretika, beradab ya, sehingga anak menjadi semakin segan kepada Anda sebagai orang tua ini. Dan sampai Anda ini otoriter ya, mau menang sendiri ya, kalau anak terus yang salah tapi orang tua selalu benar, tidak seperti itu ya. Yang namanya apa ini kawan mahluk luar luguan ya, saling kita ingat mengingatkan ya, kita membantu menyebarkan yang baik ya, dan menghilangkan apa-apa yang jelek ya, jangan sampai kita menolong, tolong menolong dalam kejelekan. Nah seperti itu ya untuk Bu Siti ya, ya. Nah, kemudian kepada Bang Mazaini ya, itu tadi beliau menyampaikan ya bagaimana dengan pejabat-pejabat yang tidak melayani rakyat sebagaimana mestinya.
1: Betul, ya.
0: Gitu ya.
1: Iya, betul Ustaz.
0: Iya. Jadi kita ini semua yang kita lakukan itu kok akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dulu ya yang dititipi amanah menjadi pejabat ya, itu sudahkah melaksanakan tupoksinya sebagai pejabat dengan baik dan benar, atau sebaliknya. Jadi jangan mentang-mentang ya, sekarang ini punya kuasa di negeri kita ini rata-rata itu kalau yang 5 tahun ya, jadi anggota dewan ya 5 tahun, padahal ada yang sampai 5 tahun ditangkap KPK ya, karena apa ini perbuatannya tadi. Kadang-kadang jadi gubernur, jadi wali kota, bahkan jadi presiden, semuanya itu ada batasnya. ya bahkan umur kita juga dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kepada saudara-saudaraku yang sekarang ini diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala sedang menjabat di tingkat yang terendah, mulai dari kepala keluarga, RT, RW, lurah, ya, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, dan presiden sekalipun, semuanya tidak akan bergeser nanti di hadapan pengampun Allah SWT sebelum ditanyai dengan beberapa hal, ya, dari mana Anda mendapatkan harta, umur Anda dihabiskan di mana. Kemudian kalau Anda mendapatkan amanah, apakah amanah Anda yang Anda terima itu sudah ditunaikan sebagai yang mestinya atau seperti apa? Jadi jangan adikung dengan jabatan yang sedang diemban, ya. Harus, ya, kita tasarufkan, ya, jabatan kita sebagai pelayan, ya. Bukan kita yang harus dilayani, ya. Jadi pejabat harus melayani, bukan minta dilayani. Ya. Kalau ini kita lakukan, ya, insya Allah, ya, kepemimpinan kita ini dikenang oleh masyarakat, rakyat, ya, dengan baik, ditulis dengan tinta emas, ya. Jadi masuk muslimin, berangkat dari pertanyaan Pak sahabat saya Pak Ahmad Zaini tadi itu, ya, mestinya, ya, pejabat itu melayani rakyatnya, ya, bukan minta dilayani, mestinya seperti itu, ya. Jadi kalau kita punya pejabat, ya, ya, kalau contoh di kota Samarinda, ya, kita punya wali kota, ya. Kalau di provinsi, ya, kita punya gubernur, ya. Kalau kita di Indonesia, kita punya presiden. Pertanyaannya, ya, apakah, ya, pejabat-pejabat yang kita sebutkan tadi itu sudah melaksanakan tupoksi pekerjaannya dengan baik dan benar atau belum, ya. Jadi kalau, ya, kita mau menjadi pejabat, ya,
3: kita meniru
4: dalam sejarah Islam, kita punya khalifah yang sangat adil bijaksana, yaitu Harun al-Rasyid dan juga Ibnu Umar, ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz, menurut saya, ya, itu menjadi contoh
3: dari kita yang menjadi
4: pejabat, ya. Jangan kita mencontoh pejabat, ya, seperti Fir'aun, ya, Haman, jangan. Yang kita contoh yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang sampai saat ini harum namanya di berbagai kancah, ya, ilmu pengetahuan, khusus tentang kepemerintahan, ya, karena beliau menjadi khalifah yang sangat adil dan bijaksana, ya.
3: Demikian, ya, untuk Pak Ahmad ini. Kembali kepada Mbak Nita.
1: Baik, sudah terjawab dua pertanyaan, ya, dari dua WhatsApp kita. Masya Allah, Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini. Silakan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
3: Iya, masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah.
4: Rumah tangga yang harmonis, yang sejahtera lahir dan batin, itu harus dimulai dari pendidikan agama dari keluarga tersebut. Jadi kalau ada sebuah keluarga yang di dalamnya itu diilhami atau diinspirasi oleh agama, agama Islam tentu saja bagi kita, insya Allah, ya, keluarga itu seperti di dalam akad nikah ini kan disebutkan, keluarga yang diharapkan menjadi sakinah mawaddah warahmah, tentu kepala rumah tangga dalam hal ini suami harus punya ilmunya dulu. Ilmu bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang berakhlak mulia, yaitu dengan memahami syariat agama Islam dengan baik, ya. Kemudian juga
0: istrinya,
4: pasangannya juga harus memiliki ilmu pengetahuan keagamaan yang baik. Karena ya, kalau baik dalam konteks moral, ya, dalam konteks ya dunia belum tentu, ya, tapi kalau baik dalam konteks agama dan benar itu, ya insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Yang datangnya dari Allah itu jauh lebih tinggi daripada yang datang dari psikologi
4: misalnya, atau apa yang ada di dunia ini yang sifatnya adalah fana. Sedangkan kalau yang datang dari Allah itu sifatnya adalah bako, seterdahulu dan juga abadi,
0: everlasting, menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Karena itu penting bagi para pendengar sekalian yang akan
4: mengarungi dunia rumah tangga atau mau menikah, ya, atau mau kawin, siapkan, ya, tidak hanya persiapan fisik, ya, persiapan batin, persiapan ilmu keagamaan itu juga sangat penting untuk dipersiapkan. Karena ya ketika kita sudah menjadi suami istri, kita akan melakukan tugas sebagai suami istri itu juga ada doanya, juga ada etikanya, ya.
0: Terus dengan demikian mempelajari ilmu agama yang komprehensif akan membentuk
4: keluarga-keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan dimulai dari keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi itu mudah untuk mencapai Indonesia Emas 2045 atau negeri yang disebut dengan Baldatun Thayyibatun Warabun Wabun. Mudah sekali, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Mari para pendengar sekalian, saudara-saudaraku kaum muslimin di mana saja siaran yang dapat tangkap,
0: didik putra-putri kita dengan pendidikan agama terlebih dulu. Boleh sekolah kita di MIT, di Oxford, di ITB, di IPB, di UI, di Gajah Mada, dan dimanapun, tidak menjadi masalah. Yang penting landasi anak-anak kita, bekali anak-anak kita dengan pendidikan agama yang holistik, yang komprehensif, sehingga tidak usah kita awasi, mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Ya, karena apa?
4: Kalau kita sudah melihat, tentu saja ilmu yang kita didikkan kepada anak-anak kita akan menjadi pengawasnya, akan menjadi supervisornya,
0: sehingga
4: anak-anak tidak akan terjerembab, terjatuh ke jurang kenistaan dan berbuat dosa.
0: Mas Rufimin, para pendengar mudara pagi hari-hari Samarinda yang dirahmati Allah, mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan
4: sama-sama bermunajat,
0: berdoa kepada SWT antar keluarga kita, termasuk daripada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, bisa memberi sumbangsih yang nyata pada pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadhihi nabi mustofa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wali wa zawji wa dhuriyyati wa ali baiti bi sayyidillah innamul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil ma'ali wa ala ila yaumiddin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tal'al ardu wa man 'alayha wa dakhal waridin. Allahumma qubbi salamata wa sihhata wal afiyata lana wa lil muslimina wal muslimat min al hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taban qabla al-maut wa rahatan ila al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma afsah lana bil khair wa barahmah wa abal wa barahmah wa abal wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwwah wa abal afiyah wa abal sihhata wa abal salamata. Allahumma afina min kulli balatin wa bil akhirah wa sayyidina wa sal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
4: Amin wa lakum wa
0: barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Fauzin untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat ya Ustaz ya, untuk yang sibuk bekerja, untuk tidak kehilangan waktu dengan keluarga. Terima kasih banyak Ustaz, izin pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz K. Haji Muhammad Khozin MPD yang sudah bersama kita dengan bahasan hari ini di sajian Mutiara Pagi. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital. Kami masih akan bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sikorpul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Ayu Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

0: hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda pagi ini, edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Saya Ria Mitasar yang bersama Anda untuk mengupdate beberapa informasi-informasi di wilayah Kalimantan Timur, dan tentunya juga menyapa Anda di jalur WhatsApp 0811554976 serta 7365667434 untuk yang ingin berbagi informasi dan situasi terkini di wilayahnya. Anda juga yang memonitor via streaming, selamat pagi ya. Di aplikasi RR Digital bisa menggunakan kolom live chat untuk menyapa kami ataupun juga berbagi pesannya. Seperti juga kami awali informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id. Untuk wilayah Kalimantan Timur, pendengar, hampir merata hari Jumat ini, udara masih berkabut ya, dengan suhu rata-rata 24 hingga 32 derajat Celcius. Namun ada informasi peringatan dini hujan yang berpotensi terjadi di kawasan Paser ya, kemudian juga Kutai Kartanegara dan juga Kota Balikpapan, yang diprediksi berpotensi hujan sedang hingga lebat dan diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya juga kita berharap hujan ini bisa juga masuk ataupun juga turun ya di wilayah Kota Samarinda. Kami pantau juga pendengar untuk kualitas udara ya di kawasan Kalimantan Timur. Dengan Kota Samarinda saat ini berpotensi berbahaya dengan indeks 648,4 pendengar untuk konsentrasi partikulat namanya ya, dan kualitas udara ini digolongkan kategori berbahaya. Jadi berhati-hati tentunya untuk Anda yang saat ini juga tetap harus beraktivitas atau keluar ruangan, tentunya pastikan penggunaan masker yang tepat.

0: niya dong.
1: Ina, sa kuya alin na Marisan yun eh?
2: Sa poli ng jobo, anak.
1: Yano, tanta. Boleh kasih kurang kok sa diki dipay harga pisang, dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so dipay harga itu.
1: Siaga alin langsung na celata, ji.
3: Ako si Kilo, telepon usap bundi.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lah.

sedunia ya. Jadi dilansir dari National Today, pada hari ini diperingati sebagai Hari Apoteker sebagai bentuk penghormatan kepada para ahli farmasi yang sudah berdedikasi terutama dalam menjaga kesehatan masyarakat, baik apoteker, ilmuwan farmasi ataupun juga seluruh profesional di bidang kefarmasian. Itu tentunya punya peran yang sangat penting dalam memastikan akses masyarakat terhadap obat-obatan yang aman dan juga berkualitas. Di tahun 2026 ini pendengar mengusung tema resmi International Pharmaceutical Federation ya, yaitu memberdayakan apoteker untuk masa depan yang lebih sehat, dan ini juga dilansir sebagai tema global di tahun 2026 ini. Pendengar, kami akan update informasi lainnya tentunya dalam penyampaian berita pagi seputar Kalimantan Timur. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 25 September 2026.
2: TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dari Jakarta melaksanakan tugas penyuluhan penanganan karhutlah di Kalimantan Timur ini.
3: Pembangunan tadi ya, bahwa memang listrik itu juga tidak bisa masuk karena tadi infrastruktur yang tidak ada sampai ke desa-desa.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, personil gabungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI, merampungkan misi edukasi dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan. Berikut laporannya.
4: Personil gabungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Mabes TNI resmi merampungkan misi edukasi dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan. Selama satu bulan penuh, tim Satgas Lintas Matra ini bergerak memberikan penyuluhan guna memperkuat kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman karhutlah. Meski misi pusat telah berakhir, program pengawasan selanjutnya akan diserahkan secara berkelanjutan kepada satuan kewilayahan setempat seperti Kodam dan Kodim. Hal ini dijelaskan oleh tim penyuluh bencana karhutlah Mabes TNI, Brigjen Marinir Agus Trias Nanto.
2: Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dari Jakarta, kami melaksanakan tugas penyuluhan dalam rangkaian penanganan bencana karhutlah di wilayah Kalimantan Timur ini. Kami di sini hampir sebulan, dan kami sudah melaksanakan semua tugas ini dengan aman, lancar. Kami bisa berkunjung ke wilayah-wilayah hampir seluruh ini, khususnya di Kota Balikpapan.
4: Senada dengan hal tersebut, Marsma TNI Anang menegaskan bahwa kehadiran tim Satgas merupakan bentuk nyata intervensi mitigasi dari pemerintah pusat guna memperkuat kesadaran publik.
5: Tambahan bahwa ini adalah salah satu wujud perhatian pemerintah pusat memang dalam mitigasi bencana, menekankan pentingnya edukasi terhadap masyarakat, bagaimana kita terus membangun kesadaran daripada masyarakat terhadap bahaya bencana ini, sehingga dari itu akan bisa selanjutnya dibangun kewaspadaan terhadap bencana itu sendiri. Demikian.
4: Tim Satgas dijadwalkan bertolak kembali ke Jakarta pada Jumat 25 September. Pihak TNI menghimbau masyarakat untuk terus mengasah kemampuan mitigasi mandiri dan berharap kondisi lingkungan di Kalimantan Timur dapat segera pulih optimal seiring meningkatnya curah hujan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Musim kemarau membuat ancaman kebakaran meningkat di Samarinda. Namun untuk kawasan permukiman, kasus kebakaran justru relatif landai dalam sebulan terakhir. Berikut liputannya.
6: Musim kemarau meningkatkan potensi kebakaran di Samarinda, namun kebakaran permukiman justru masih landai, dengan hanya satu kejadian tercatat selama Agustus hingga September. Kebakaran lahan dan lingkungan menjadi perhatian di tengah kondisi cuaca kemarau yang masih berlangsung di kota Samarinda. Meski demikian, kondisi berbeda terlihat pada kebakaran yang menyasar permukiman warga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Hendra Aha, pada RRI mengatakan, dalam satu bulan terakhir, hanya satu kebakaran terjadi di permukiman.
7: Kemudian kalau untuk permukiman, alhamdulillah, satu bulan di bulan Agustus sampai sekarang ada satu kali terjadi ke permukiman. Aneh juga, permukiman justru landai, tidak ada nih permukiman.
6: Meski angka kebakaran permukiman masih rendah, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau, terutama memastikan sumber api di lingkungan rumah benar-benar padam, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan yang kering. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
0: Sebanyak 72 desa di Kalimantan Timur hingga September 2026 masih belum terhubung listrik PLN. Pemerintah menargetkan seluruh desa teraliri listrik pada akhir 2027. Berikut laporannya.
8: Pemerataan akses listrik di Kalimantan Timur masih menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah Provinsi Kaltim. Dari total 1038 desa, sebanyak 72 desa masih belum terhubung dengan jaringan PLN. Desa yang belum teraliri listrik tersebut tersebar di 6 kabupaten, meliputi Paser 4 desa, Kutai Barat 21 desa, Berau 21 desa, Mahakam Ulu 11 desa, Kutai Kartanegara 8 desa, dan Kutai Timur 13 desa. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Kalimantan Timur Bambang Arwanto dalam dialog Halokal Tim di RRI Samarinda. Ia menyebutkan terkait pemerataan akses listrik di Kalimantan Timur, Pemprov Kaltim menargetkan 36 desa mendapatkan sambungan listrik pada tahun ini dan 36 desa lainnya pada tahun 2027 mendatang. Pemerintah provinsi bersama PLN juga menyiapkan pembangunan infrastruktur jaringan listrik. Pembangunan tersebut mencakup jaringan baru untuk 36 desa serta perluasan jaringan di 69 desa.
9: Apalagi pemerintah provinsi kan juga punya program internet desa dan itu tidak akan bisa efektif kalau misalnya listriknya masih biar pet, tidak merata. Ya seperti itu. Jadi memang masalah-masalah yang dihadapi ini bukan cuma kesalahan bukan cuma tidak merata, tapi tidak meratanya juga disebabkan karena memang infrastruktur yang belum menjangkau desa-desa tersebut. Karena jalan belum ada. Ya kita paham lah. Tiang listrik tidak akan bisa masuk kalau jalannya belum ada. Nah ini sebenarnya tadi memang juga karena memang disparitas pembangunan tadi ya, bahwa memang listrik itu juga tidak bisa masuk karena tadi infrastruktur yang tidak ada sampai ke desa-desa. Jadi memang benar yang dikatakan tadi, sampai sekarang ada 72 desa yang masih belum berlistrik.
8: Upaya penerangan di wilayah terpencil juga dilakukan melalui pendekatan pra-PLN, salah satunya menggunakan PLTS Abdal untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik. Selain akses pemerataan listrik, juga menyangkut kualitas dan kontinuitas pasokan. Gangguan listrik masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Pemerataan listrik di Kaltim tidak hanya menyangkut terhubungnya desa dengan jaringan PLN, namun juga memastikan pasokan listrik andal, berkelanjutan, dan hak konsumen tetap terlindungi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Puluhan konsumen perumahan di Kota Minyak menggeruduk gedung DPRD Balikpapan. Ratusan pembeli mengaku telah melunasi pembayaran secara tunai maupun KPR sejak 2 tahun lalu, namun hingga kini unit rumah tak kunjung dibangun dan legalitas tanah dinilai tidak jelas. Berikut laporannya.
10: Kapan dibangun? Kalau dibangun, kapan dikembalikan? Kalau dikembalikan? Ayo, bikin ketunaian yang kedua.
11: Ya, kan saya katakan, Pak, kita lagi berproses
10: tentang.
4: Ruang rapat Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman diwarnai ketegangan saat digelarnya rapat dengar pendapat konsumen perumahan Balikpapan Regency yang merasa dirugikan karena unit rumah yang sudah dibeli belum kunjung dibangun. Puluhan korban hadir dengan membawa berkas bukti pembayaran kepada pihak pengembang. Salah satu pembeli, Wardah, mengaku telah melunasi pembelian rumah seharga Rp784 juta rupiah sejak Agustus 2024. Namun, setelah 2 tahun berlalu, lahan yang dijanjikan masih kosong serta status sertifikat tanah tidak memiliki kejelasan legalitas.
12: Ya, posisi udah bayar dan lain-lain, ternyata memang sertifikat tanah masih ternyata nggak jelas gitu-gitu. Nah, setelah itu saya baca PPJT kan, memang itu kan cuma apa peraturannya tuh ditulis di 15 bulan selambat-lambatnya bangunan sudah harus tersedia. Nah, tapi setelah itu saya tuh disambar tuh pas proses sampai 15 bulan saya tidak ada komplain sama sekali ke pihak regensi, saya tidak ada komplain karena saya rasa ya memang mungkin ya terlambat biasa lah. Nah, setelah itu baru di 2026 ini karena semuanya demo dan ternyata memang masalahnya begitu ruwet.
4: Bukan hanya Wardah, Koordinator Konsumen Skema Tunai Kras Mulyadi mencatat ada 46 konsumen tunai lainnya yang mengalami nasib serupa. Secara keseluruhan kasus ini diduga telah merugikan hingga 1.200 konsumen dengan 148 orang diantaranya telah resmi melaporkan pengembang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan Yusri mengatakan Dewan berkomitmen akan mengawal penyelesaian masalah ini dengan memanggil langsung direksi utama pada Rabu mendatang.
13: Lagi di berita acara itu tembusannya kami datang langsung ke wali kota, ke kapolda, ke kejaksaan, dan juga ke forum RAI. Nah, kalau mereka juga nantinya tidak melaksanakan kewajiban mereka, kami akan datang ke lokasi untuk di polisi lain.
4: Untuk memberikan kepastian hukum, Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan menjadwalkan pertemuan lanjutan pada Rabu 30 September mendatang. Dewan meminta direksi pengembang hadir secara langsung bersama pihak bank guna membuktikan kondisi keuangan perusahaan serta memutuskan skema ganti rugi atau kelanjutan proyek. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda. Mani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Jalankan fungsi pengawasan, anggota DPRD Kutai Barat Adrianus meminta warga aktif melaporkan keluhan ke DPRD. Berikut laporannya.
14: Anggota DPRD Kutai Barat Adrianus meminta masyarakat aktif menyampaikan keluhan kepada DPRD ketika menemukan persoalan pelayanan publik yang berdampak terhadap aktivitas mereka. Menurut Adrianus, laporan masyarakat menjadi informasi penting untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan. Aspirasi tersebut dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menindaklanjuti persoalan kepada pihak yang berwenang.
15: Mohon maaf, artinya mungkin kami dianggap kurang peka dan lain sebagainya, tapi tidak ada maksud kami seperti itu, ya kan? Nya ke depan apapun adanya terkait dengan layanan pemerintah kan, jika itu mengganggu usaha segera disampaikan baik yang melalui WhatsApp ke rekan-rekan yang mungkin ada anggota DPR yang dikenal kan, supaya DPR bisa segera merespon, bisa segera memanggil untuk memperoleh penjelasan tadi, karena itu yang menjadi harapan kita.
14: Ia mengatakan tidak semua persoalan yang dialami masyarakat dapat diketahui DPRD secara langsung. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan keluhan, baik secara langsung maupun melalui saluran komunikasi yang tersedia. Adrianus mengatakan, laporan masyarakat dapat membantu menentukan persoalan yang perlu ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan. Jika berkaitan dengan pelayanan dari pihak tertentu, lembaga legislatif dapat meminta penjelasan dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab.
15: DPR ini ya menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi keluhan masyarakat, itu yang menjadi materi kerja kita kan. Jadi jika kita tidak mendapatkan keluhan, informasi itu tidak disampaikan ke kami, ya kadang kami anggap semuanya berjalan normal kan, bukan kita tidak mau, tetapi ya nanti kita memanggil tanpa alasan yang jelas, ya kita tidak mau juga dianggap apa sih maksud DPR ini tiba-tiba memanggil kan, tetapi oh ini di tengah-tengah masyarakat ini sudah banyak mengeluh, nah itulah yang menjadi dasar kami untuk melakukan evaluasi, sehingga kami dari DPR tentunya berharap masyarakat proaktif apapun sifatnya jika itu menyangkut dengan layanan yang harus mereka terima dengan baik tetapi tidak mereka dapatkan secara maksimal, ya keluhkan, sampaikan, sehingga kami bisa meneruskan, bisa memanggil untuk memperbaiki layanan ataupun permasalahan yang mungkin kurang maksimal dirasakan oleh masyarakat kita.
14: Menurut Adrianus, semakin banyak informasi yang disampaikan masyarakat, semakin jelas pula persoalan yang terjadi di lapangan, sehingga DPRD dapat menentukan langkah tindak lanjut sesuai fungsi dan kewenangannya. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Kementerian Kesehatan dan UNICEF melirik serta mengapresiasi Kota Samarinda karena memiliki inovasi yang baik dalam menangani balita dengan gangguan gizi. Berikut laporannya.
16: Kota Samarinda mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan dan United Nations Children's Fund atau UNICEF karena dinilai memiliki inovasi yang baik dalam penanganan balita dengan gangguan gizi. Hal itu tampak dari kunjungan tim kerja Kemenkes bersama perwakilan UNICEF ke Puskesmas Harapan Baru Samarinda pada 15 September 2026. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan penanganan balita dengan gangguan gizi dan pemberian mikronutrien bagi ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, Kemenkes dan UNICEF melihat inovasi yang selama ini dijalankan Samarinda dan menilai pelaksanaannya dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
17: Nah, dari UNICEF dan Kemenkes ini mengambil dua lokus di Kalimantan Timur karena mereka memandang dua lokus ini yang sepanjang pemantauan mereka dalam setahun terakhir ini tepat melakukan pemberian makanan tambahan ya. Artinya mereka melihat, bahkan nanti ini baru pertama kali mereka akan melakukan kunjungan yang kedua dan seterusnya, karena mungkin bisa menjadi contoh dalam bagaimana cara pemberian makanan tambahan, mikronutrien.
16: Ismet menjelaskan, Puskesmas Harapan Baru menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi karena memiliki inovasi bernama Si Pesut atau Peduli Stunting. Selain si pesut, sejumlah inovasi penanganan gizi juga menjadi bagian dari praktik yang dilihat dalam kunjungan itu. Di antaranya, suplementasi protein kapsul, pemberian pangan kebutuhan gizi khusus, serta kelas khusus bagi ibu balita dengan gangguan gizi. Apresiasi dan kunjungan dari Kemenkes serta UNICEF ini pun mendorong Dinkes Samarinda memperkuat pelayanan penanganan gizi, sebab program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mencegah stunting. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Saudara, RRI Samarinda menggelar kegiatan rekaman dua juara bintang radio Samarinda. Kegiatan ini dilakukan untuk melanjutkan tahapan kompetisi tahun ini. Berikut laporannya.
18: Panitia Bintang Radio RRI Samarinda melakukan proses rekaman dua juara yang akan melanjutkan tahapan kompetisi tahun ini di studio Sikarut RRI Samarinda pada Kamis 24 September 2026. Kedua finalis tersebut adalah Muhammad Angga Falika dan Cut Aziza Nuraini Islami Hanum yang telah ditetapkan sebagai pemenang Bintang Radio pada Rabu 16 September 2026. Dalam proses rekaman tersebut, panitia turut memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kesiapan finalis, kualitas vokal, teknik rekaman, hingga pemilihan lagu yang akan dibawakan. Hal ini dilakukan agar kemampuan vokal kedua finalis dapat terdengar secara optimal dalam hasil rekaman dengan audio yang maksimal. Ketua Panitia Bintang Radio, Raditya Hamzah, mengatakan masing-masing finalis sudah berlatih untuk membawakan tiga lagu yang akan dilombakan di tingkat Korwil. Tiga lagu tersebut mencakup lagu pop Indonesia, lagu daerah, dan satu lagu challenge dari pusat.
19: Panitia didampingi juri, jadi pada saat pengambilan rekaman atau taping ini, panitia didampingi juri. Jadi langsung dimonitor oleh juri langsung. Untuk vokalnya seperti apa nanti langsung dapat arahan dari juri.
18: Selain proses rekaman, kedua juara juga akan menjalani tahapan selanjutnya sesuai dengan rangkaian pelaksanaan Bintang Radio RRI Samarinda. Panitia terus memberikan pendampingan dan memastikan seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Raditya Hamzah mengharapkan finalis RRI Samarinda bisa mewakilkan Korwil Banjarmasin untuk ke tahap selanjutnya di tingkat antar Korwil. RRI Samarinda, Wanda Melisia melaporkan.
0: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama.

Sebanyak 72 desa di Kalimantan Timur hingga September 2026 masih belum terhubung listrik PLN. Pemerintah menargetkan seluruh desa teraliri listrik pada akhir 2027. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Peace Now dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar. Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya, kahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Nah, pendengar dimanapun Anda berada, diperkirakan cuaca pagi hari ini udara kabur, siang hujan ringan, sore hujan ringan, malam berawan, dini hari berkabut.

Nah, berikut itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini Jumat 25 September 2026.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas